0: penyesalan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Teman Pro 2, kita ke informasi pertama, di mana polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan siswi SD berusia 12 tahun di Makassar. Korban ditemukan meninggal dunia di tumpukan sawah, rumah kosong kawasan Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan. Kapolres Makassar juga Arya Perdana mengatakan bahwa pelaku bersinyal Ika diduga telah merencanakan aksi kejahatan tersebut sebelumnya bersama Matang. Dan korban sudah mematahkan situasi dan mencari ruangan kosong dan tahu akan melakukan apa. Dan ia menceritakan bahwa korban awalnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Selasa malam pada tanggal 26 Mei 2006 dan ia mengatakan bahwa keluarga korban tidak menemukan buah hatinya berada di rumah seperti biasanya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, momentum Idul Adha menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Demikian disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurut dia, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Crystal Palace menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa UEFA 2026 setelah menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada Liga pada laga final dan Red Bull Arena Leipzig pada hari Kamis kemarin. Pertandingan juga berlangsung ketat sejak awal, di mana Rayo Vallecano beberapa kali memberikan tekanan, namun lini pertahanan Crystal Palace tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 10 lagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi sebagai informasi penutup kita dan sekaligus informasi terakhir dan informasi terakhir berjumpa dengan aku, Theo, di segmen Spada. Dan buat kamu yang masih stay tune, berdua thank you banget buat kamu yang udah dengerin lagu-lagu yang pastinya update dan seru yang bikin aktivitas kamu dari pagi sampai saat ini, teman Pro 2, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan selain ini jangan kemana-mana ya, karena bakal ada Kadayang yang nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu, teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa lagi di segmen-segmen seru lainnya. Bye bye and see you.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan punya pro yang di santai siang. Kita buka lembaran pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Akhirnya kita bertemu lagi di sini ya. Ini sebagian teman Pro 2, ada yang masih libur, ada juga yang udah kembali beraktivitas. Semangat ya teman Pro 2. Walaupun pagi hari ini kita disambut sama hujan rintik-rintik, semoga enggak melunturkan semangat kamu. Kalau yang lagi libur, enak kayak tidur kembali ya. Anyway, dia siap untuk menemani ruangan kamu sampai jam 3 sore nanti. So, pasti kalau siang-siang itu banyak banget segmen seru yang harus kamu join ya teman Pro 2. Nah, satu jam ke depan kita bakal temenin sama deretan lagu dari Pro 2 Hitlist Indonesia, yang mana sebentar lagi aku bakal up ya di story Instagram @RIPro2Tarakan. Kamu juga bisa request melalui DM Instagram itu ya teman Pro 2. Dan untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara bakal kita buka nanti di jam 11 ya teman Pro 2. Kemudian nanti kita geser ke jam 12, kita bakal ada Pro 2 Kapa dan seru-seruan di segmen santai siang sampai jam 3 sore. Well, untuk itu kita puterin dulu yuk lagu pertama kita yang udah gak sabar nih menyapa kamu di sini. Ada Fairy Tale dengan The Heroes. So this is for you. Let's go.

Girls, Upsi, berusaha mampir menyapa pagi teman Pro 2 nih. Masih bersama dengan pastinya di Pro 2 Headlist Indonesia. And kita ini pagi menjelang siang ya teman Pro 2, disuguhi sama lagu cantil kayak gini, kayak sedikit pemanasan lah untuk kamu yang lagi dingin di hari ini. Karena cuaca kita lagi dingin ya teman Pro 2. Suka banget sih sama lagu keluaran tahun 2024 ini. Kita nantikan karya lainnya dari First ya, girl band Indonesia. Nah kalau next song, kita buka lembaran pertama lagu yang di up di story Instagram @RREPRADUA Tarakan, yang belakangan ini lagi naik daun banget di sosial media teman Pro 2. Ini di Liodra featuring Andy Rianto dengan Taichuk Sang Dewi. Anyway, ini tuh proyek remake ya sebenarnya, yang ternyata sukses merejai berbagai tanggal lagu sejak dirilis tepatnya Agustus 2022 lalu teman Pro 2. And you know, sebenarnya tembang ini tuh awalnya dipopulerkan sama Titi DJ di tahun 2001 silam, yang mana lagu aslinya diciptakan sendiri nih sama Titi DJ bareng dengan Andy Rianto teman Pro 2. Nah, Andy Rianto selaku produser itu kasih aransemen baru yang beda banget ya dari versi 2001. Versi Liodra ini tuh dikemas dengan balutan musik orkestra yang asli megah dan juga sinematik ya, dengan jasa Chelsea Symphony Orchestra teman Pro 2. Jadi ini lagu tuh ceritanya tentang seorang wanita yang ketemu cinta sejatinya. Meskipun si laki ini bukan sosok yang perfect ya, dia mampu menyembuhkan trauma masa lalu wanita ini dan membuatnya merasa kayak berharga layaknya seorang dewi. Buat kamu yang mungkin udah ketemu sosok itu teman Pro 2, ya semoga lancar ya ke depannya. Aku mah tunggu undangan aja. Jangan lupa diundang ya.

0: Tune on Prodwave.
1: Teman terbaik kamu. Produ Headlines Indonesia, balik lagi bareng Dayang. Barusan kita dengerin suaranya Second Change dengan lagu hits Langit Bantu Rindu. Ini langitnya relate banget lagi teman Produ, buat kamu yang lagi rindu sama seseorang, semoga bisa segera dipertemukan ya. Well, kita ke next song di Produ Headlines Indonesia kali ini yang di-up di story Instagram @rriproduatarakan. Kita bakal dengerin lagu dari The Chunkyuters dengan tajuk Memang Beda. Wah, ini lagu yang dirilis sebagai single di akhir 2023 lalu ya teman Produ. Sebagai bentuk keresahan The Chunkyuters nih terhadap realitas manusia modern, yang dalam arti lain adalah kita yang hidup di zaman now, yang sering banget maksain diri supaya kayak kelihatan sama gitu, yang justru melupakan esensi kebahagiaan dan sering memicu perpecahan teman Produ. Anyway, The Chunkyuters memang ini eranya mereka comeback ya, apalagi baru banget satu minggu yang lalu ya teman Produ, tepatnya 20 Mei 2026, mereka ini tampil memeriahkan acara penutupan live streaming Marathon Season 3, yang mana konser ini tuh digelar dengan tajuk Festival Marathon The Last Tell, yang mungkin juga ini menjadi live streaming yang sering banget teman Produ nontonnya di YouTube gitu. Sedih ya teman Produ karena udah berakhir, tapi di samping itu memang acara penutupannya pecah banget ya, karena selain The Chunkyuters, acara ini tuh juga dimeriahkan sama Kotak, Smash, For Revenge, Om PMR, Aldi Taher, dan juga penampilan spesial dari penyanyi Jepang Maki Otsuki, datang langsung orangnya teman Produ. Well, untuk itu kita dengerin dulu ya vibesnya The Chunkyuters, kita bawa di Produ FM. Ini dia Memang Beda. Let's go.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Welcome back to Pro 2 Headlist Indonesia. Kembali merapat yuk bareng Dayan di sini. Setelah barusan kamu dengerin suaranya Vicky Delaga dengan Tajo Gemilang. Semoga juga sebagai harapan untuk teman Pro 2 di hari ini supaya bisa gemilang selalu bahagia ya teman Pro 2. Nah, next song, biar mempertahankan mood baik kamu, aku pengen muterin lagu lainnya nih yang di-up di story Instagram @rripro2 Tarakan teman Pro 2. Yang mana ini lagu yang hits banget ya, khususnya tahun 2024 silam dari Nyoman Paul dengan Taecook. Tunggu apa lagi teman Pro 2, ini tuh lagu yang sebenarnya nunjukin sisi lainnya dari Nyoman Paul, dimana kalau kita lihat lagu-lagu sebelum lagu ini, Nyoman Paul tuh lagunya lebih sendu gitu, lebih slow down lah. Nah, kalau yang kali ini tuh sedikit lebih upbeat lah dibandingkan lagu sebelumnya teman Pro 2, yang mana harapannya lagu ini bisa terdengar lebih fresh dan juga punya pesona uniknya sendiri ya dibanding lagu-lagu Nyoman Paul sebelumnya. Anyway, Nyoman Paul juga menjelaskan kalau secara garis besar lagu ini tuh ceritanya tentang kamu yang akhirnya berhasil nih ketemu sama orang baru yang membuat kamu kayak lebih happy aja dari kemarin-kemarin, dengan mungkin sebelumnya kamu sempat broken heart gitu ya. Tapi memang di lagu ini tegaskan kalau rasa happy ketemu orang baru itu ternyata kayak wah terlalu cepat nih, jadi kayak harus ngingetin diri sendiri gitu loh buat kayak jangan buru-buru deh karena mungkin ini belum saatnya. But finally kamu tuh akhirnya merasa yakin ya dengan perasaan kamu sendiri dan merasa kayak nggak ada lagi deh yang perlu ditunggu karena saatnya mungkin udah tiba. Nah, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang lagi dilema juga ya, lagu ini adalah jawaban. So, tunggu apa lagi?

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Hit List Indonesia, kembali bersama dengan yang setelah barusan kita dengerin lagu kece banget ya, Bye From Mass featuring Iwake dengan pembunuhnya bernama Harapan. Yah, ini lagu yang sebenarnya agak sentuh ya teman Pro 2, tapi kece banget gitu. Dikemas dengan vibes-vibes budaya Indonesia, alat musik Indonesia, cakep pol ya. Next song kita bakal lebih calm down lagi. Aku bakal muterin lagu terakhir yang di-up di story Instagram @RRIPro2Tarakan, collab epic dari RC Widianto dengan Tiara Andini dengan lagu hits keluaran tahun 2024 bertajuk Masih Hatiku. Nah kalau kayak gini nih, lagunya kayaknya relate banget sama kondisi cuaca kita yang cukup berawan ya teman Pro 2, sampai langit biru Tarakan ini tuh gak kelihatan gitu karena ada awan-awan manja kita. Tapi ini sebenarnya memang lagu romantis ya, tentang kekuatan cinta yang bertahan melewati cobaan, keraguan, bahkan perpisahan teman Pro 2. Anyway, lagunya dirilis sebagai bagian dari music series Arti Semestinya Cinta yang diciptakan sama musisi kenamaan Yofi Widianto. Yang mana ini tuh merupakan bapaknya Arsi Widianto ya teman Pro 2. Memang sih bapak anak nih keren banget. Apalagi kali ini collab sama Titi, suara mereka tuh benar-benar menikah gitu. Anyway, ini lagu menggambarkan situasi pasangan yang sering banget dihadapin sama berbagai rintangan sebelum akhirnya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius nih, termasuk juga kenangan dari masa lalu dan dengan rasa cemburunya deh teman Pro 2. Tapi memang beda dari collab mereka sebelumnya ya, yang lebih fokus ke harmonisasi. Lagu ini tuh justru kayak nonjolin teknik vokal call and respond, di mana keduanya itu saling bersahut-sahutan teman Pro 2. Penasaran gak sih gimana lagunya? Atau mungkin ini lagu sudah sering banget teman Pro 2 dengerin dari tahun 2024 lalu, masih menjadi lagu yang favorit juga di tahun 2026 ini? Ya semoga segera relate ya sama lagunya. So this is for you, Masih Hatiku, Arsi Widianto, Tiara Andini.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Hitlist, masih bersama Dayang. And jam 11 ini kita buka lembaran selanjutnya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, aku udah ada up ya beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote di Instagram @RRiPro2 Tarakan kita. Ada Billie Eilish dengan Birds of a Feather. Ada Ariana Grande dengan Eternal Sunshine. Abby Parker juga gak mau kalah ya dengan lagu Blue Eyes. And Coldplay, All My Love. Di sisi lain, kamu juga boleh request ya melalui DM Instagram kita teman Pro 2 di @RRiPro2 Tarakan. And so pasti gak cuma 4 lagu kece ini, kita juga bakal ditemani sama deretan lagu hits mancanegara lainnya selama 1 jam ke depan. Okay, next song, siap-siap ya. Ini adalah lagu yang bakal buat hari kamu bakal merasa lebih baik teman Pro 2. Yuk kita buat hari ini to be best day dengan Alicia Cara dengan tajuk Best Day. Enjoy.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Headless, mancanegara, balik lagi bareng Dayang di Santai Siang. Teman Pro 2, udah siap belum kita dengerin lagu pertama ya, yang paling banyak di vote nih sama teman Pro 2 di story Instagram @rriprodua_tarakan. Ini dia, Billie Eilish dengan lagu hits Birds of a Feather. Thank you so much buat Aprisya Pradita dan juga Raden Nabila Takia yang sudah ngevote lagu ini ya. Anyway, ini lagu asli booming ball sejak keluar tahun 2024 lalu, teman Pro 2, yang mana sampai sekarang juga masih menjadi anthem untuk kamu yang lagi fall in love ya. Tapi sisi lain juga aku senang banget sih, gimana lagu ini tuh kayak pakai metafora bahwasannya burung itu, teman Pro 2, akan berkumpul dengan bulu yang warnanya sama gitu. Ya, sama seperti kita manusia, kita tuh bakal kayak ketemu sama orang-orang yang punya sesuatu yang sama sama kita, teman Pro 2, alias sefrekuensi lah ya bilangnya. So, aku harap di tahun ini kamu sudah ada di titik itu, titik di mana orang-orang punya tempat untuk kamu, titik di mana orang-orang menerima keberadaan kamu, dan di mana kamu sudah nggak merasa lagi sendirian karena merasa, wah ternyata ada loh orang-orang yang sefrekuensi dan bisa menerima aku seutuhnya kayak gini. Ya, seperti kamu yang ada di ruang dengar ini, teman Pro 2, ya karena kita lagi sefrekuensi, yuk kita dengerin lagunya bareng-bareng. Billie Eilish, Birds of a Feather, enjoy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Five Seconds of Summer, Easter bersama Perbunyian Pertemuan Pro 2. Masih bersama Dan di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2 kembali merapat, yuk sini, karena aku bakal segera muterin lagu kedua ya di story Instagram @rrpro2tarakan yang di vote sama teman Pro 2 nih. Siap-siap, kita bakal disapa dengan lagu megah dari Coldplay dengan Tejuk Oh My Love. Ini lagu hit keluaran tahun 2024 ya teman Pro 2, yang merupakan single ke-6 nih dari album studio ke-10 mereka, yaitu Moon Music. Anyway, lagu ini tuh balada yang nonjolin tema cinta, cinta abadi teman Pro 2, ketahanan dalam hubungan, juga komitmen tanpa syarat, yang uniknya tuh disampaikan dengan metafora cuaca. Which is lagu itu menggambarkan kayak pasang surut kehidupan dan hubungan yang langgeng ya, dimana hujan tuh kayak melambangkan kesulitan, sementara sinar matahari itu kayak melambangkan kebahagiaan, dengan penegasan bahwa cinta, komitmen itu bakal tetap bertahan loh teman Pro 2, melewati segala cuaca alias segala rintangan yang ada. Ya teman Pro 2, relate sama kondisi cuaca kita yang lagi mendung hari ini, semoga juga tetap bisa membuat kamu melanjutkan hidup lebih baik lagi ya teman Pro 2. Kalau kita bawa konteksnya ke kehidupan ya, begitulah intinya. Ya buat kamu yang mungkin sudah relate sama lagu ini, aku harap kamu tetap langgeng ya sama pasangannya. Kalau belum relate, gak apa-apa teman Pro 2, kita afirmasi positif dulu dengan dengerin lagunya Coldplay, Oh My Love. Happy listening.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Poison Song by Alia featuring The Weeknd bersama hampir menyapa teman Pro 2. Masih bersama dengan Pro 2 Hilis Mancanegara. Teman Pro 2 kembali merapat sini. Yuk, aku bakal muterin lagu hits lainnya yang di-vote sama teman Pro 2 di story Instagram @rrprodutarakan. Yang mana kali ini kita bakal dengerin lagu hits keluaran tahun 2024 nih dengan tajuk Eternal Sunshine by Ariana Grande. Teman Pro 2, ternyata ini tuh lagunya personal banget loh buat seorang Ariana Grande. Memang kayak menceritakan tentang perpisahan, juga keinginan untuk menghapus kenangan pahit bareng mantannya, teman Pro 2. Ya, jadi ini ternyata kisah cinta aslinya. Sebenarnya lagu ini diambil dari film favorit Ariana loh. Judulnya itu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yang mana ini film tahun 2004. Mungkin teman Pro 2 juga pernah nonton film yang satu ini. Nah, jadi dua kata di depannya dijadikan Ariana sebagai judulnya, yaitu Eternal Sunshine, yang dimintanya sama Jim Carrey. Jadi cerita di film itu tuh memang tentang sepasang mantan kekasih yang menghapus ingatan mereka satu sama lain, teman Pro 2. Relate ya sama lagunya. Padahal dengerin lagunya tuh kayak wah adem, enak gitu. Ternyata liriknya ngenes, teman Pro 2. Siapa nih yang baru tahu? Kalau gitu, yuk kita nikmati bareng-bareng lagu ini sambil bergaul ya, biar kita bisa menyatu juga sih sama kondisi cuaca Tarakan yang lagi sendu. So, siapkah kamu bergaul bareng Ariana Grande with Eternal Sunshine?

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Headlines Mancanegara masih bersama dengan di frekuensi yang sama 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tiba-tiba aku muterin lagu terakhir ya yang di app di story Instagram @RRIPro2 Tarakan. Kita menuju lagu yang lebih kalem nih, teman Pro 2, untuk penutupan kali ini dengan suaranya Abby Parker dengan tajuk Blue Eyes. Lagu hits keluaran tahun lalu ya, yang menggambarkan keberanian kamu untuk PDKT ya, ngajakin seseorang itu, ngajakin crush kamu itu dansa bareng dan juga merayakan percikan cinta yang instan cuma lewat tatapan mata, teman berdua. Ya, specifically ini tuh lagu yang menceritakan tentang orang yang hendak pulang dari sebuah acara tapi kayak tiba-tiba mengurungkan niatnya karena ngeliat seorang gadis bermata biru baru aja masuk ruangan gitu. Ya, adalah tuh modus, maukah kamu berdansa sama aku? Ya, teman Pro 2, itulah intinya ya, saat kamu ketemu sama seseorang ada aja memang ide modusnya gitu demi bisa dekat sama orang itu. Ya, semoga bisa sukses ya teman Pro 2, bisa lebih dekat lagi ke depannya dan menjalankan hubungan yang lebih baik. Anyway, karena aransemen musiknya itu pakai petikan gitar akustik lembut, teman Pro 2, juga liriknya sweet banget. Abby Parker sendiri ternyata mempromosikan lagu ini sebagai wedding song untuk lagu pernikahan teman Pro 2 nanti, atau juga lagu

pengiring waktu teman pro 2 lagi dansa bareng kekasih ya. Kekasih kamu, bukan kekasih orang. Anyway, Abby Parker memang dikenal sebagai musisi independen yang mandiri ya. Kayak kebanyakan karya-karyanya yang lain, dia juga terlibat langsung nih dalam proses penulisan lirik lagu ini teman pro 2, komposisi melodinya sampai proses produksi rekaman di studionya. So, buat kamu yang barangkali udah punya tanggal ya untuk pernikahan nanti tahun ini, amin, jangan lupa masukin lagu ini dalam list untuk wedding song. Oke? Aku nantikan nanti lagu itu ya. Jangan lupa undang aku. Sekaligus juga aku pengen menutup segmen ini. Dan ada yang masih bakal menyapa kamu di next segmen Santai Siang. So, this is for you, Blue Eyes by Abby Parker.

0: teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jangan lupa sholat ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Teman terbaik kamu, balik lagi bersama Dayang. And kali ini kita masuk ke sesi yang paling banyak juga ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 nih. Pas banget di jam makan siang, kita buka lembaran baru di Pro 2 Kapai karya Pak Guntaka. Handle asik banget ya, barusan kita dengerin lagu update Wildflower by 5 Seconds of Summer. Nah kali ini kita countdown dikit dulu yuk teman Pro 2. Apalagi hari ini memang H+1 setelah Hari Raya Idul Adha kemarin nih. Ayo, masih ada stok daging di kulkas nggak? Kayaknya sebagian teman produs sekarang ini freezernya full daging sapi atau kambing ya. Biasanya habis itu adha tuh langsung muncul juga satu pertanyaan yang paling penting di rumah ya. Hari ini masak daging apa lagi ya? Karena kalau tiap hari cuma dibikin sate atau semur terus, lama-lama kan juga bingung teman produs. Apalagi kemarin mungkin kamu juga udah full makan daging dari rumah-rumah orang ya kan? Hari ini masih ada lagi daging di kulkas, pengen jadi menu makan siang? Pas banget nih. Di segmen kali ini aku pengen ngajakin kita ngobrol, pokoknya ngobrol santai aja kita teman Pro 2 tentang olahan daging sapi atau kambing. Mulai dari rekomendasi menu sampai tips masak biar empuk dan gak bau, sampai cara nikmati daging dengan lebih sehat pastinya. So don't get anywhere, siapin dulu yuk, prepare ke dapur kamu. Sembari itu dengerin dulu next song, enjoy.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Kapa Karya Paguntaka. Balik lagi bersama Dayang di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Asik banget ya barusan kita dengerin suaranya Tulus dengan lagu upbeat bertajuk Teman Pesta. Wah, ini kayaknya relate banget sama kondisi siang hari ini, teman Pro 2. Kayaknya meja makan kamu mewah gitu ya, banyak daging perdagangan masih sisa kemarin Idul Adha. Atau mungkin udah kosong jadi pengen masak yang baru. Makanya sini merapat teman Pro 2. Kita bahas tentang mengolah daging perdagangan ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang pada dapat daging kurban kemarin, daging sapi atau daging kambing gitu. Yang mana salah satu challenge terbesar biasanya waktu masak daging, terutama kambing nih ya, biasanya soal tekstur dan juga aroma. Iya enggak teman Pro 2? Karena kadang ada yang takut alot, ada juga yang takut bau perengus gitu loh. Tau gak sih kamu bau perengus teman Pro 2? Padahal sebenarnya ada beberapa tips simple yang bisa kita coba dan pernah aku coba dan works di aku gitu. Salah satunya, jangan terlalu sering mencuci daging kambing sebelum dimasak teman Pro 2. Cukup cuci pas mau dimasak aja gitu. Jangan cuci sampai 3 kali sampai kincong ya, bukan baju. No no no. Terus kita bisa pakai rempah kayak yang terkenal biasanya jahe, serai, ketumbar atau daun jeruk ya. Ini untuk membantu mengurangi aroma. Percaya deh, jangan pelit-pelit kalau untuk rempah teman Pro 2. Biar makin mantul dan pastinya juga menambah wangi dan aroma ya untuk daging kita. Kalau mau lebih empuk gimana? Itu daging bisa nih kamu marinasi dulu atau dimasak perlahan aja pakai api yang kecil teman Pro 2. Ini yang biasanya mama aku lakukan nih di rumah. Memang sih butuh waktu ya, tapi hasilnya tuh biasanya jauh lebih juicy. Lucy mahal ini Rizky Febian.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Baik kamu, balik lagi bersama dengan Pro 2 Kapa Karya Pak Gentaka. Teman Pro 2, kalau biasanya kemarin Idul Adha itu identik sama sate, gulai ya. Sebenarnya masih banyak olahan unik yang bisa kita coba loh. Karena ini udah plus 1 Idul Adha ya. Maybe masih banyak stok daging di kulkas kamu buat makan siang ini, pas banget. Inilah waktunya kita sebagai anak muda mulai berkreasi ya. Kita buat rice ball daging sapi kayak di kafe-kafe, kambing lada hitam kayak, wah ini aku pernah masak nih teman produknya, enak banget. Atau taco isi beef sampai daging sambal matah, pokoknya ala rumahan aja teman produknya, enak nih. Bahkan ada juga loh yang ngolah daging jadi menu simple ala kafe kayak beef yakiniku atau beef mentai rice. Jadi stok daging kurban di rumah tuh bisa kerasa lebih variatif ya, dan gak membosankan teman Pro 2. Daripada ujungnya itu mulu, menu kemarin sama menu hari ini sama mulu ya. Kecuali kamu gak pengen ribet sih, pengen yang biasa-biasa aja, oke sesuai selera. Tapi mumpung hari ini ya, mungkin kamu masih punya semangat untuk berkreasi, silakan hamburkan dapur kamu teman Pro 2. Aku di sini ikut bantuin.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 Gapa, Karya Paguntaka. Balik lagi bersama Dayang di sini. Masih ngomongin tentang daging perdagingan ya, teman Pro 2. Dimana memang walaupun sekarang lagi musim daging, aku harap kita bisa tetap harus seimbang ya. Karena kalau kebanyakan juga badan bisa cepat protes nantinya. Makanya penting banget untuk tetap mengatur porsi makan kita, teman Pro 2. Jangan cuma daging tok, tapi tambahkan juga sayur untuk serat, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa juga untuk tetap bergerak aktif ya, teman Pro 2. Dan memang daging itu sebenarnya bagus banget

pasti, karena mengandung protein, juga zat besi. Tapi cara pengolahannya juga penting. Jadi sekali lagi aku ingatin, kurangi terlalu banyak santan atau minyak berlebih supaya bisa tetap lebih sehat buat tubuh kita, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang masih ada stok daging ya di kulkasnya. Jadi aku harap kita hari ini bisa lebih kreatif lah mencoba berbagi masakan baru bareng keluarga, teman Pro 2. Mau resep tradisional atau menu kekinian yang sebelumnya sudah kita bahas, semuanya bisa jadi pengalaman seru pokoknya di dapur. Berkreasilah wahai anak muda. So well, teman Pro 2, aku harap di siang ini kamu bisa makan dengan baik, dengan tenang juga ya, supaya pikiran kamu juga bisa lebih plong dan bisa mood menghadapi hari ini. So untuk itu, kita bakal ditemani sama deretan lagu lainnya di Pro 2 FM ini untuk menemani kamu yang mungkin lagi menikmati makan siang atau masih mikir mau masak apa. Semoga sudah mendapatkan inspirasi ya, teman Pro 2. Tenang aja deh, masih bakal menyapa kamu di sini di next segmen Santai Siang. So, sampai jumpa di Pro 2 Kapa edisi selanjutnya.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Oci Resti, ujung titik tiga. Lagu hits keluaran tahun 2023 yang sempat buat aku seperti meneteskan air mata di siang bolong ini, teman Pro 2. Anyway, welcome back to Pro 2 FM di santai siang bersama Dayang. Lagu barusan memang dipersembahkan khusus untuk orang tua tercinta ya, khususnya itu seorang ayah, dimana kita berharap ayah kita itu bisa berumur panjang, teman Pro 2. Jadi kita selalu berdoa supaya bisa diberikan kesehatan, karena rasanya kayaknya masih sedikit kenangan yang diciptakan gitu bareng sosok orang yang menjadi cinta pertama anak perempuan lah khususnya, atau juga teman akrab pertama untuk para anak laki-laki. Ya, buat kamu yang barangkali masih dihadirkan orang-orang tersayang di sekelilingnya, jangan lupa di hari ini habiskan waktu bersama mereka ya, teman Pro 2. Makan siang tadi mungkin kamu bareng orang-orang itu, bareng orang-orang yang kamu sayangi maupun sendiri, jangan lupa untuk kabari ya. Buat kamu yang lagi LDR-an sama mereka, jangan lupa untuk VC, untuk memberikan kabar bahwasanya kamu sehat, dan kamu juga selalu berharap bahwasanya mereka semua dalam keadaan sehat, teman Pro 2. Well, biar makin semangat lagi di siang hari ini, apalagi buat teman Pro 2 yang baru makan, biar gak kembali ngantuk ya kan. Yuk kita membahas dunia olahraga, teman Pro 2, supaya kita lebih optimis lagi menjalani hari dan gak begitu terbawa arus sama kondisi cuaca kita yang lagi galau atau lagi sendu ini. Untuk itu teman Pro 2, kita bakal ke next song, ada lagu yang buat kita semangat dulu sih di siang-siang kayak gini, sebelum nanti kita bakal masuk ke informasi olahraga yang lagi update tinggi, penting banget buat kamu tahu. So kita ke next song, ada Yofi Widianto featuring Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Have fun.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bersama Dendi Santai Siang, teman Pro 2, yuk kita bahas dunia hiburan. I mean, dunia olahraga, teman Pro 2. Dunia hiburan nanti kita bahas di jam 2 siang ya. Ada kabar baru dari 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia nih, yang kabarnya bertolak ke Spanyol ya, tepatnya kemarin, di mana mereka ini bakal ngikutin turnamen World Climbing Series 2 di El Cobendas, Madrid. Wah, ini kayaknya seru nih, teman Pro 2. Specifically terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri ya, di mana mereka semua ini bakal turun di nomor speed. Tim putra diperkuat sama Patrick Leonardo, Antasha V. Robby Al-Hilmi, Rahariati Nur Somsa, dan Aditya Trisharya. Satu atlet lainnya ada juga nih, yaitu Kiromal Katibin yang urung diberangkatkan karena ternyata mengalami cedera, teman Pro 2. Get well soon ya. Sedangkan tim putri diperkuat Desak Maderi, Rita Kusuma Dewi, ada Rajia Salsabilah, dan Bertikna Devi Surya Kusuma. You know, para atlet kita yang aku sebutin tadi itu ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik ya dibandingkan waktu join World Climbing Series 1 Wujiang Tiongkok di seri kejuaraan dunia itu. Indonesia cuma membawa pulang satu medali perunggu melalui Desak Made Rita Kusuma Dewi, teman Pro 2. So, untuk ajang yang kali ini penting banget ya untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26 nanti. Yang mana menurut gelar, tim pelatih itu bakal terus memantau perkembangan, juga kasih arahan terbaik lah bagi para atlet kita, teman Pro 2. Kalau kita mas sebagai supporter cukup terus semangati dan juga dukung dengan berdoa ya. Untuk itu kita ke next song, teman Pro 2, biar makin semangat lagi mendukung atlet Indonesia. Good luck.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Unity with No Mellow bersama hampir menyapa teman Pro 2, masih bersama Dayang di Santai Siang. Wah, lagu upbeat banget ya teman Pro 2. Ini lagu kayak kasih tahu kamu No Mellow-mellow, pokoknya hari ini gak ada sedih-sedih ya. Kita harus cheerful, harus happy dan nikmati hidup hari ini. Biar makin happy lagi teman Pro 2, aku ada kabar baik nih. Ino, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dengan Muhammad Syobil Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. You know, mereka ini ngalahin wakil China Taipei, yaitu Fang Chili and Fang Chen Li dalam rubber game ya. Pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium, tepatnya kemarin teman Pro 2. Mereka menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Di sisi lain, berdasarkan statistik di laman BWF ya, ganda Indonesia itu terdominasi oleh pasangan China Taipei di game pertama teman Pro 2. Sempat bermain imbang teman Pro 2, tapi pasangan China itu mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan juga merebut game pertama. Nah, di game kedua nih, diawali dengan keunggulan pasangan China Taipei ya, yang mencuri interval dengan cepat, but secara perlahan, Fajar sama Fikri mampu mengejar dan juga mencuri game kedua. Kemudian di game ketiga, pasangan kita ini mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya. Akhirnya bisa merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Bangga banget ya teman Pro 2, tapi memang kita tahu kalau perjalanan mereka ini masih panjang. Makanya kita harus terus rangkul sampai meraih juara.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Barusan kita dengerin suaranya Tiu Rayi dengan tajuk Bahagiaku. Ya teman Pro 2, aku harap lagu ini relate sama kamu yang lagi happy juga menjalani hari ini. Karena bahagiaku adalah kamu, aku harap teman Pro 2 masih stay tune-nya bareng Dayang di sini. Karena ini udah jam 2, teman Pro 2. Artinya sisa 1 jam lagi ya. I mean kurang dari 1 jam lagi kebersamaan kita di frekuensi ini. Nah biar makin calm down, jam 2 ini yuk kita bahas seputar dengan dunia hiburan. Ada informasi update apa aja sih di dunia hiburan hari ini, sekaligus juga pastinya menemani ruang dengar kamu yang barangkali teman Pro 2 udah hektik dari pagi tadi ya kan. Yuk kita calm down with the next song. Ada Tombi yang bakal ngajakin kamu bergoyang dengan tajuk Goyang Bertendang. Let's go.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama dengan di Santai Siang. Teman Pro 2, siap-siap karena malam ini bakal ada konser F4 di Jakarta. Ya, bukan di Tarakan, sayang banget sih sebenarnya. Tapi ya teman Pro 2, ini menjadi hal yang menarik banget ya, apalagi buat kamu penggemar F4, buat kamu yang benar-benar ngikutin mereka dari dulu banget teman Pro 2. Anyway, konser ini bertajuk Forever First World Tour yang bakal digelar di tepatnya di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pusat teman Pro 2. Anyway, mereka ini penyanyi asal Taiwan ya, buat kamu yang kudet, terdiri atas Jarian, Vanessa Wu dan juga Vic Chow dari grup F4 serta Ashin dari grup Mayday yang bakal tampil dalam konser entar malam teman Pro 2. Ya, mereka ini tuh jadi populer di kalangan penggemar Asia berkat serial drama Meteor Garden yang ditayangkan di awal tahun 2000-an teman Pro 2. Which is aku baru nonton tuh di sekitar tahun 2000-an, 7-an ya, baru aku bisa nonton sih. Karena tahun 2000-an itu aku baru-baru lahir teman Pro 2. Jadi pas aku masuk SD baru tuh bisa nonton filmnya ya. Yang jelas bagi banyak penggemar, lagu-lagu mereka ini bukan sekedar soundtrack drama, melainkan juga bagian dari perjalanan masa remaja kita. Bahkan kalau aku pribadi, masa anak-anak aku teman Pro 2. Ya, siap ke kamu buat nostalgia bareng F4. Ya, kita nantikan aja kabar nanti malam, karena aku pribadi gak pergi nonton konsernya di Jakarta. Kita nantikan aja ya highlight-highlightnya di sosial media.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90.2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Channels, lagu update yang membangkitkan semangat kita ya di hari ini teman Pro 2. Welcome back to Santai Siang, masih bersama Dayang. Teman Pro 2, ada kabar update nih dari dunia hiburan grup K-pop Seventeen yang mungkin kamu adalah salah satu fans mereka. Mereka ini menandai ulang tahun debut ke-11 dengan menyumbangkan dana ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO untuk membantu para pelajar kurang mampu di Laos, teman Pro 2. Wow, ini sebenarnya hal yang membanggakan banget ya. Sebagai fans Seventeen, teman Pro 2 pastinya kayak gimana sih perasaan kamu ya tahu ternyata idol kamu itu menyumbang gitu ya untuk kegiatan kemanusiaan kayak gini, pastinya makin cinta ya kan. Anyway, ini juga diumumkan langsung ya sama KNCU selaku Komisi Nasional Korea untuk UNESCO, mengumumkan kalau grup itu menyumbangkan dana tepatnya untuk Bridge Program yang membantu lulusan sekolah dasar di Laos melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, teman Pro 2. Ya, walaupun pendidikan menengah di Laos itu bebas biaya, ternyata masih banyak loh anak yang gak bisa melanjutkan sekolah karena berbagai macam biaya tambahan yang gak mampu mereka bayar ya. Yang jelas di sini info dari antaranews.com, Sekretaris Jenderal KNCU yaitu Hong Hyun Ik bersyukur juga bahwa Seventeen melanjutkan dukungan berkelanjutan mereka yang mana ini sebenarnya udah dilakukan sejak tahun 2022 lalu, teman Pro 2. Ya, di sini KNCU enggak menyebutkan nilai sumbangan dana yang dikasih sama Seventeen sih. Yang jelas grup ini memberikan sejak berapa tahun berturut-turut tuh, teman Pro 2. Dan ini merupakan inisiatif yang bagus banget ya sebagai budaya setiap tahun di saat mereka ulang tahun, teman Pro 2. Jelas pasti selalu didukung juga sama agensinya ya. Dan karena kontribusi mereka, fun fact-nya Seventeen ditunjuk menjadi duta pemuda UNESCO pada Juni 2024 lalu, yang masih mereka pegang juga sampai hari ini, teman Pro 2. Ya, semoga kita sebagai para fansnya juga bisa mencontoh ya kegiatan kemanusiaan, khususnya mereka yang peduli banget dengan pendidikan, teman Pro 2. So, untuk itu kita dengerin dulu deh karya mereka dari Seventeen featuring DJ Khaled dengan tajuk Love, Money, Fame. Enjoy!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Jam 3 sore, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, kejuaraan pencaksilat antar pelajar se-Kalimantan Utara tahun 2026 resmi bergulir. Bertempat di SMK Negeri 2 Tarakan sebagai pusat koordinasi teknis awal, ajang bergengsi ini akan berlangsung secara intensif selama 4 hari penuh, terhitung mulai tanggal 28 hari ini hingga 31 Mei mendatang. Ajang yang dinantikan ini mengusung tema syarat nilai luhur, menjalin silaturahmi, mengukir prestasi, tetap tangguh menjaga budi pekerti untuk menjadi pendekar sejati. Melalui tema itu, kejuaraan ini tak sekedar menjadi panggung adu fisik dan teknik di atas gelenggang, melainkan juga wadah pembentukan karakter, penguatan mental, serta pemeliharaan tali persaudaraan yang erat di antara para pesilat muda di bumi benuanta. Informasi selanjutnya, BRIN alias Badan Riset dan Inovasi Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti atau Evidence Based Policy. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui riset kolaboratif untuk memperkuat industri kreatif nasional yang kini mengalami pertumbuhan signifikan sekaligus bertransformasi menuju ekonomi berbasis kekayaan intelektual atau Intellectual Property or IP. Teman Pro 2, BRIN berkomitmen mendukung kebijakan berbasis bukti untuk industri animasi melalui penguatan riset kajian maupun terapan di bidang seni dan desain. Kontribusi BRIN dalam pengembangan industri animasi nasional juga tercermin dari kesinambungan riset yang dilakukan kelompok riset seni desain intermedia, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya atau PRMB BRIN. Informasi terakhir dikutip dari antranews.com, film Semua Akan Baik-Baik Saja garapan sutradara Baim Wong yang dibintangi oleh Reza Rahadian, Happy Salma, Christine Hakim, dan Ray Hanun berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop dalam waktu 14 hari sejak ditayangkan di bioskop mulai 13 Mei lalu. Teman Pro 2, hal ini disampaikan oleh sutradara Baim Wong sebagaimana dikutip dalam siaran pers Tiger Wong Entertainment oleh antranews.com. Cerita film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja berpusat pada 3 bersaudara yang harus meruntuhkan ego setelah kematian mendadak seorang saudara memaksa mereka tinggal di bawah satu atap. Film ini mengingatkan peran penting keluarga dan rumah bagi anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, karena setelah ini bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di next segment. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang punya periang pamit. Bye-bye.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai. Selamat datang di Sore Ceria Kamu Berdua barengan sama aku Desi yang akan temenin sore ceria kamu makin ceria. Apalagi yang saat ini masih libur nih ya. Tapi kalau buat yang lagi kerja atau beraktivitas di sore hari ini, aku bakal temenin kamu pastinya sampai jam 8 malam nanti. So, teman Berdua, langsung aja aku akan temenin kamu tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang up to date untuk kamu. Stay tuned.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Phoenix. Bayangkan satu tahun berapa?
3: Iya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjadi
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Zone 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial.
1: Masih di sore ceria Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Teman Pro 2 tahu enggak sih kalau misalkan ada salah satu tradisi unik yang penuh makna. Ini tuh ada di salah satu di kota di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha nih Teman Pro 2. Di tanah air kita sendiri itu ada namanya Grebek Besar di daerah atau di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Tradisi ini tuh turun-temurun merupakan bentuk nyata dari akulturasi budaya Islam yang indah dan juga syarat akan nilai luhur ya Teman Pro 2. Dan daya tarik utama dari tradisi Grebek Besar ini sendiri hadirnya dua gunungan raksasa yang berisi aneka hasil bumi dan makanan tradisional yang nantinya akan diarak terus direbutin oleh masyarakat yang sudah berkumpul nih Tom Pro 2. Dan bukan sekedar cuma makanan biasa aja ya Tom Pro 2, tapi bagi masyarakat setempat aksi merayah atau berebut gunungan dalam Grebek Besar ini juga merupakan simbol dari usaha mencari berkah. Dan ini merupakan wujud rasa syukur atas rezeki yang melimpah sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Indah banget kan ya teman Pro 2 ya, makna kebersamaannya. Nah, kalau kamu kira-kira di kotamu atau di daerah asalmu ada hal-hal tradisi unik apa lagi ya?

Masih di sore ceria Tom Pro 2. Tom Pro 2, kalau ngomongin lagu tadi tuh, lagunya Ardhito Pramono yang berjudul Bitter Love ini, emang lagunya itu kayaknya santai banget, apalagi di cuaca yang sekarang sejuk-sejuk, terus juga udah sore hari, ditemenin sambil ngopi, itu kayaknya enak banget ya Tom Pro 2. Nah, tapi tahu gak sih Tom Pro 2, kalau dibalik nadanya yang super santai tadi dan bikin kita relax, lagu Bitter Love sendiri itu ternyata punya makna yang mendalam tentang sebuah penerimaan hidup. Jadi lagu ini tuh menceritakan kalau di dalam setiap hubungan cinta maupun perjalanan kehidupan yang kita jalanin itu pasti akan selalu ada paket lengkap berupa suka maupun duka. Ya, rasa pahit lah ya, bitter dan juga manis atau love, yaitu cintanya nih Tom Pro 2. Dan dari sini juga lagu Ardhito itu seperti mau mengingatkan ke kita nih Tom Pro 2, kalau rasa pahit dan manis itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan harus diterima, karena keduanya emang saling melengkapi ya, yang pasti sih untuk mendewasakan kita nih Tom Pro 2. So Tom Pro 2, aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti pukul 8 malam. Dan juga nanti di jam 7 malam jangan lewatkan, karena akan ada sore ceria live juga via di YouTube official RRI Tarakan. So tetap stay tune Tom Pro 2.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria teman Pro 2 dan masih barengan aku Desi, Anda menemani kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kalau misalkan ada kabar membanggakan nih dari dunia perfilman Indonesia, tanah air kita nih, yaitu film terbaru garapan dari sutradara Baim Wong yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja, itu sukses besar loh di pasaran. Dan gak main-main nih teman Pro 2, film yang dibintangi oleh deretan aktor dan juga aktris papan atas seperti Reza Rahadian, Happy Salma, Christine Hakim, sampai Raihanun, ini tuh berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop hanya dalam waktu 14 hari aja nih teman Pro 2. Sejak resmi ditayangkan tanggal 13 Mei lalu ya teman Pro 2 ya. Dan antusiasme masyarakat ini emang luar biasa sih teman Pro 2. Karena tepat di hari ke-14 penayangannya, jumlah pecinta film yang datang ke bioskop ini sudah tercatat menembus angka 1.019.359 penonton loh. Wah, ini angka yang fantastis banget ya dalam waktu 14 hari nih teman Pro 2. Dan kita juga gak heran ya, karena dari melihat jajaran pemainnya yang tentunya aktingnya ini udah gak perlu diragukan lagi teman Pro 2. Jadi ditambah lagi sama tangan dinginnya Baim Wong sebagai sutradara, jadi gak heran ya kalau misalkan film ini udah sukses menyentuh hati banyak penonton. Jadi teman Pro 2, mumpung lagi libur nih long weekend, kalau kamu apa udah nonton juga atau belum? Kalau belum, bolehlah nih ngajak keluarga ataupun juga pasangan terdekat kamu buat nonton bareng.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: come on. Yeah. Yeah. 너로 시작될까? Drama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria sama Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu itu tahu enggak sih kalau budaya tradisional kita itu terlihat makin kesini itu kayak makin luntur ya di era modern ini. Tapi ini tuh ada kabar yang keren banget ya dari dunia warisan budaya Nusantara kita, yaitu Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon yang menilai kalau profesi Empu Keris saat ini tuh masih tetap bertahan kuat di tengah modernisasi nih tahun Pro 2. Dan kuncinya ternyata karena masih tingginya permintaan pasar terhadap keris kontemporer, baik dari dalam maupun dari luar negeri nih teman Pro 2. Dan gak main-main loh, keris-keris karya Empu Indonesia dari berbagai daerah ini juga ternyata sudah diekspor ke Malaysia, Eropa, hingga ke sejumlah negara lainnya nih tahun Pro 2. Jadi jumlahnya pun fantastis ya, bisa mencapai ribuan bilah keris setiap tahunnya. Dan ini pun sudah menjadi bukti kalau pesona budaya kita itu memang diakui banget di mata dunia nih teman Pro 2. Nah, semangat banget kan ya untuk pelestarian ini juga dibuktikan oleh seorang empu muda asal Malam yang bernama Ahmad Fulan Mufidin. Dan di usianya yang masih muda ini, ia memilih untuk fokus menekuni dunia perkerisan demi melestarikan budaya Nusantara dan memastikan profesi legendaris ini tuh gak akan punah ditelan zaman. Wah, inspiratif banget ya teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa memotivasi anak-anak muda di Tarakan dan di seluruh Indonesia juga pastinya, dan bisa bikin makin bangga sama budaya sendiri. So teman Pro 2, aku masih temenin kamu di Sore Ceria ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Dobro dua, kalau kamu nih memang pecinta banget film fiksi ilmiah alias science fiction, siap-siap ya buat dibikin takjub. Karena sutradara legendaris dunia, Steven Spielberg, ini akan kembali menggebrak layar lebar lewat karya terbarunya yang berjudul Disclosure Day. Dan meskipun film ini bertemakan tentang UFO, baru akan resmi di bioskop ditayangkan itu pada 12 Juni 2026 mendatang ya tahun per-2. Tapi pemutaran perdana khusus pers baru-baru ini tuh langsung menuai banjir pujian loh. Dan gak main-main nih teman berdua, banyak pengamat sinema yang memuji kalau film ini adalah karya terbaik Spielberg dalam 2 dekade terakhir. Selain penyutradaraannya yang genius, penampilan aktris cantik Emily Blunt juga sukses mencuri perhatian para wartawan film karena aktingnya yang dinilai sangat menonjol dan memukau. Bahkan, reporter hiburan senior dari Gizmodo, German Lucier, juga membocorkan kalau Disclosure Day ini adalah film penuh ketegangan yang dikemas dengan sangat komplit nih tahun per-2. Di antaranya di dalamnya kamu itu akan disuguhkan perpaduan seru antara kisah pengejaran yang intens, bumbu romansa, dan juga misteri yang besar. Yang semuanya dibungkus rapi dalam keajaiban fiksi ilmiah khas Spielberg. Kebayangkan gak sih Pro 2 nih, ini nanti tuh akan sekeren apa. So sambil nungguin tayangnya ini kapan dirilis juga, kita langsung dengerin dari Camila Cabello dengan Havana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Info pertama, fakta tentang otak kanan dan otak kiri tidak ada dominasi tunggal. Penelitian neuroscience membuktikan bahwa setiap individu menggunakan kedua sisi otak mereka secara bersamaan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga klaim seseorang hanya menggunakan otak kanan atau otak kiri tidaklah akurat. Fakta kedua, teman Pro 2, fungsi yang saling melengkapi, di mana belahan otak kiri bertanggung jawab atas pemrosesan hal-hal logis dan bahasa, sementara otak kanan berperan dalam merespon emosi, musik, serta kreativitas. Kombinasi keduanya membuat manusia mampu berpikir secara taktis sekaligus berempati. Dan fakta ketiga, sekaligus fakta terakhir, teman Pro 2, di mana potensi kecerdasan yang setara. Seseorang yang memiliki bakat di bidang seni secara medis memiliki peluang yang sangat besar untuk menguasai ilmu sains dan matematika. Hal ini bergantung pada bagaimana stimulasi serta latihan yang diberikan kepada otak secara berkala. Teman Pro 2, semua tentang fakta otak kiri dan otak kanan tadi kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk tetap stay tune karena sore ceria akan ada obrolan di jam 7 nanti, tentunya bersama orang-orang hebat, dan kamu juga bisa saksikan langsung di YouTube RRI Tarakan Official.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sedangkan pengguna sadar memilih langkah perlindungan digital yang mendorong pemerintah mengejarkan literasi keamanan cyber dengan bahasa sederhana dan dekat dengan masyarakat. Komdigi dan BSSN dinilai perlu menghadirkan edukasi yang membumi, bukan hanya seminar formal. Pertama juga menilai negara perlu menunjukkan
2: Saya setuju FM Pro 2 tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menemani sore hari kamu di program kesayangan kita, sore ceria kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dan pastinya hebat-hebat nih teman Pro 2. Di mana ada kakak-kakak yang bareng kita nanti akan ngobrol selama 1 jam ke depan. Ini juga kamu gak hanya bisa dengerin lewat frekuensi juga, tapi kamu bisa saksikan langsung di live streaming kita di YouTube Tarakan channel RRI Tarakan Official. Dan sore ini tema kita adalah menuju kejuaraan pencak silat pelajar Kaltara 2026. Dan di studio sudah kehadiran 3 sosok yang sangat luar biasa yang bakal mengupas tuntas persiapan ajang bergengsi ini. Kita sapa dulu yang pertama ya. Ada dari Kak Suroso selaku Ketua Umum IPSI Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang Bapak Suroso.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus kemudian ada Kak Dani Sulu Permadi, yaitu selaku Sekretaris Umum IPSI Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang Kak Dani.
4: Selamat datang, terima kasih.
2: Dan juga ada yang gak kalah spesial nih, representasi anak muda Kaltara berprestasi peraih kejuaraan nasional Kemenpora RI 2025 yang mendapatkan medali emas, yaitu ada Kak Herlina Gubrida. Halo Kak Herlina.
5: Halo Kak, terima kasih.
2: Wah, ini kita udah makin penasaran nih. Kira-kira di obrolan kita kali ini tuh akan persiapan mencetak pendekar-pendekar muda berprestasi tahun ini nih kayaknya ya Kak ya. Nah, kalau misalkan aku mau tanya dari Bang Suroso deh. Melihat antusiasme olahraga bela diri asli Indonesia ini di Kaltara, terutama kejuaraan pelajar Kaltara 2026 ini ya, Bang, boleh gak sih diceritain visinya nih? Itu bagaimana?
3: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, mungkin selaku pengurus IPSI Provinsi Kalimantan Utara, mungkin kita tidak terlalu muluk-muluk ya membuat program kerja kegiatan di IPSI Provinsi. Bagaimana yang pertama bisa menerbitkan adik-adik kita itu menyalurkan di bidangnya, artinya kita harus bisa memfasilitasi adik-adik kita itu diajak event-event yang ada, walaupun dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan saat ini ya. Tapi ternyata ada juga yang memang memberikan kesempatan untuk itu. Sehingga kegiatan kemarin yang kita laksanakan sudah kita programkan, dan ini sebenarnya tidak ada di program kerja kita. Tetapi alhamdulillah ada motivasi dari Dinas Pemuda Olahraga ya, yang menyampaikan untuk kegiatan pelajar. Kemarin kita tim panitia menyiapkan segala sesuatunya termasuk teknisnya. Nah, dan dibuka 2 hari ternyata sudah penuh.
2: Udah full yang mendaftar. Nah, kalau misalkan target besar atau capaian utamanya nih apa nih? Selain mencari bibit-bibit unggul mungkin.
3: Ya, sebenarnya kalau target kita bagaimana adik-adik kita, atlet dari Kalimantan Utara sendiri itu bisa juga bicara di kancah nasional maupun internasional. Yang kita harapkan semacam kayak kemarin di KON, paling tidak itu sudah ada pernah kita mengawal ke KON bela diri di Aceh ya kemarin. Nah, berikutnya harapan kita juga mungkin kalau kemarin hanya satu, kedepannya harapan kita juga lebih banyak lagi.
2: Nah, kalau misalkan dari Pak Dani sendiri nih, kalau misal target besar capaian Mas Dani sendiri selain dari organisasi?
6: Dulu SMP, SMA saya juga termasuk atlet silat. Zaman itu kompetisi itu jarang kak, jarang. Apalagi di Kaltara jarang. Terus saat ini bersyukur dipercaya oleh Pak Ketua bergabung di IPSI Kaltara sebagai sekretaris umum. Itu sangat berbahagia melihat adik-adik ini sekarang sudah makin terbuka. Event-event alhamdulillah pemerintah mensupport. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan, meskipun tidak ada di agenda kerja, itu karena dari Dispora itu mungkin melihat kesungguhan kita membina adik-adik ya. Membina adik-adik, kesungguhan kita membina adik-adik, diberikanlah kami kesempatan untuk menyelenggarakan event. Setelah kemarin tahun 2025 di KTT, kita adakan kejurprop remaja. 2026 kita alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk pelajar. Menyelenggarakan yang pelajar antar sekolah. Jadi kalau saya pribadi, visinya apa, mimpinya apa, sebagai seorang mantan juga yang dulu berjuang di kancah gelanggang silat juga, ingin lihat adik-adik itu tembus di nasional. Di tingkat pelajar tentunya Popnas ya, multi event tertingginya Popnas. Nanti kalau ada yang di tingkat dewasa itu nanti PON ataupun PON bela diri, kita ingin ada nama Kaltara tidak hanya partisipan tapi berjuang di zona medali. Nah itu harapan kita semua, bahkan mungkin juga bukan harapan saya pribadi, tapi harapan pemerintah daerah, harapan dari pengurus IPSI, juga tentunya cita-cita dari adik-adik kita semua yang pegiat-pegiat silat itu.
2: Kalau tadi kan Bang Suroso ini bilang kan kalau misalkan dalam waktu 2 hari udah langsung penuh yang daftar nih. Nah ini dari usia berapa dan dari sekolah kelas berapa nih Pak udah mulai bisa ikutan yang sekarang ini?
3: Di kelas
6: SMP, SMA.
2: SMP, SMA.
6: Sekitar kisaran 14 sampai 17. Sebelum 17. Iya. Sebelum 17, jadi mungkin 16 lebih itu masih bisa.
2: 16 lebih berarti masih bisa ya? Masih bisa. Berarti ini cuma langsung ditutup dong, cuma 2 hari aja kemarin untuk pendaftarannya?
6: Oh iya, luar biasa sekali. Kemarin dibuka 2 hari itu langsung kurang lebih 100 peserta terpenuhi. Kan target kita 100 peserta awalnya. Target 100 peserta, kita kalkulasi kira-kira itu ada 92 pertandingan. Lalu dari melihat antusiasmenya, kita buka lagi, kita genapin 100 pertandingan nih. Jadi 108 peserta. Sekarang kurang lebih 108 peserta. Tadi sore mungkin sebelum kesini kita TM itu 108 peserta untuk 100 kurang lebih 100 pertandingan. Dari penyisihan sampai final itu 100 pertandingan.
2: Rencananya nih mungkin izin Mas Dani, rencananya berapa hari nih untuk eliminasi dan lain-lainnya?
6: Kita rencanakan mulai besok setelah pembukaan. Nanti langsung penyisihan. Itu kalau dijadwal secara umum pagi, siang, sore, nanti kita jeda, malam kita lanjutkan beberapa partai. Jumat, kan besok Jumat ya, Jumat, Sabtu, kita upayakan Minggu pagi itu final, full final semua. Jadi ada 8 kelas pertandingan kan, ada 4 kelas pertandingan putri dan 4 putra, itu kita upayakan finalnya di Minggu pagi. Jadi fresh semua, siap bertanding semua untuk partai-partai final gitu.
2: Paling banyak dari Kaltara ini kota mana nih? Atau kabupaten mana yang paling banyak?
6: Tuan rumah. Wah ini menarik ini, karena terbanyak kita dari 108 peserta itu Tarakan.
2: Tarakan?
6: Ya, kurang lebih 75 atlet. 75, majoritas ya, 75% lah berarti ya. 75, nanti terus dari Bulungan ada 10, Nunukan itu ada 13, Malino itu 5, Tanah Tidung 5. Mungkin ya kita maklumi, kita mengerti barangkali karena transportasi kan. Karena transportasi, kalau tuan rumah kan tidak terlalu banyak memakan biaya transportasi, penginapan juga mungkin bisa di rumah masing-masing. Nah, tapi kita antusias luar biasa nih, dari Nunukan sampai 13 orang, Bulungan 10 orang, itu juga kita sangat surprise sekali. Sebagai panitia itu sangat, wah ini antusiasmenya tinggi. Jadi itulah yang kita sangat bersemangat ketika dulu kita melihat event itu jarang, saat ada kita jadi pengurus, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut turut andil, dan ternyata memang antusiasmenya tinggi, jadi kita sangat berbangga, sangat semangat sekali untuk menjalankan amanah itu dari Dispora, diberikan amanah untuk menyelenggarakan ini.
2: Berarti izin nih Bang Suroso kalau aku tanya kan, berarti dari pemerintah sendiri ini, terutama dari KONI, sangat membantu dan sudah supporting apa aja nih?
3: Ya kalau dari KONI sendiri sebenarnya kan sudah dipilah-pilah ya. Artinya kalau kaitannya dengan dewasa itu biasanya memang anggaran dari KONI. Tetapi kalau kaitannya dengan remaja maupun pelajar, ini ranahnya di Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda Olahraga. Artinya sudah dipilah-pilah porsinya gitu.
2: Berarti ini sudah tercover semua ya? Dan kalau misalkan aku boleh tanya lagi, kategori pesertanya itu dari cabang mana aja yang putra dan putri itu?
3: Mungkin Mas.
6: Kita putra-putri itu masing-masing ya. Masing-masing putra maupun putri itu kita melaksanakan di jurus. Kategori jurus itu hanya peragaan saja. Peragaan jurus seni tunggal itu putra dan putri. Lalu kategori tanding, fighternya itu masing-masing di kelas A, B, dan C. Kelas A itu 3943 untuk beratnya. Nanti kelas B-nya 4347, kelas C-nya 4751. Nah itu untuk kategori tanding, dan jadi putranya 3 tanding 1 jurus, nanti putrinya juga 3 tanding 1 jurus. Ya total 8 medali emas diperebutkan total.
2: Berarti total 8 medali emas nih akan diperebutkannya. Nah, selain medali, boleh tahu enggak sih ada hadiah apa lagi?
6: Insya Allah ada, kemarin ada uang pembinaan masih meskipun tidak terlalu besar, tapi melihat antusiasme kita juga patut apresiasi adik-adik atlet kita. Nanti insya Allah disiapkan untuk besarnya, saya agak terlupa nih, tapi ada untuk hadiah peserta juara 1, juara 2, dan 3 bersama. Kalau bila diri ada 3 bersama, jadi yang kalah di semifinal itu tidak dipertandingkan lagi, langsung 1, 2, dan 3 bersama.
2: Dan kalau boleh tahu juga nih Bang Suroso, apakah ini nanti event hanya kejuaraan pelajar ini aja, atau memang dalam waktu dekat nih ada lagi nih gitu?
3: Nah kalau dalam waktu dekat ini di nanti di 2026 ini bulan September, kalau enggak mundur ya, itu pekan olahraga pelaan Porda Porpro kedua 2026 rencana di Malino.
2: Di Malino. Iya. Kalau misalkan dari Mbak Hilda sendiri, kan salah satu mendapatkan medali emas kemarin ya, tahun 2025 ya, sempat juga kan kesini juga ya waktu kemarin itu. Nah, boleh nanya nih Kak Herlina nih, bisa diceritain gak sih pengalamannya gitu, dapat medali emas itu gimana rasanya, terus apa aja yang udah dilakukan agar bisa dapat itu?
7: Tentunya untuk meraih prestasi yang setelah saya dapatkan, tentunya saya melakukan latihan yang konsisten, menjaga kesehatan, pola tidur, dan yang paling utama juga menjaga berat badan.
2: Kalau rutinitasnya deh, rutinitasnya kemarin sama yang menjelang kejuaraan ini sama nggak, atau lebih sekarang ini yang lebih rutinitasnya lebih kencang gitu yang dilakuinnya?
7: Sekarang.
2: Ya. Karena pengen dapetin emas lagi. Nah kalau misalkan persiapan latihannya sejauh ini udah sampai mana aja, Kak Herlina?
7: Alhamdulillah sejauh ini perkembangan latihan saya
6: mungkin tambahkan sedikit nih Mbak, adik kita Herlina ini rencananya akan kita kirim untuk ke Jurnas Open. Jadi kita di Kaltara seizin Pak Ketua, juga terus dari Pak Kadispora juga, kita ada pelatda mandiri untuk atlet silat. Itu insya Allah kalau tidak ada halangan, dan ini akan dikirimkan ke Kejurnas Open di
3: NTB.
6: Di NTB.
2: NTB.
6: Nah, itu salah satu prospeknya adalah untuk jangka panjangnya karena masih pelajar, kita coba untuk carikan kompetisi agar bisa siap untuk berkompetisi di tingkat nasional yang lain. Jadi alhamdulillah latihannya terpantau baik. Juga Kus Doni yang sekalian juga ketua panitia itu melihat atau progresnya sangat baik karena rutin kan latihannya, kita sudah mempersiapkan untuk jangka panjangnya.
2: Oke. Nah, izin ini kakak-kakak boleh kita bacain ya pertanyaan dari YouTube kita. Ini ada yang nanya dari user IO7UU, bagaimana nasib masa depan atlet-atlet kita yang sukses tembus ke nasional? Apakah ada perhatian khusus? Mungkin izin Bang Suroso dulu, baru setelah itu Kak Dani.
3: Perhatian mungkin dari biasanya kan yang sudah bisa tembus ke tingkat nasional maupun ke tingkat internasional, biasanya pemerintah itu akan pasti memperhatikan, selain mungkin bonus juga mungkin ada perhatian, ada juga yang diangkat menjadi PNS, biasanya begitu. Tapi kalau mungkin nanti dari pemerintah daerah, yaitu kebijakan pimpinan kita mungkin di daerah gitu.
2: Nah, kalau dari Kak Dani sendiri gimana menanggap ini?
6: Masa depan atlet yang sudah setengah nasional, kalau saya sandingkan dengan saya dulu ya, kalau sekarang itu saya lihat prospek pekerjaannya lebih terbuka, khususnya dari TNI Polri. Saudara kita di TNI Polri, beberapa yang mungkin bisa saya sebut ya, mungkin Kak Mustaqim di Jawa Tengah itu tembus nasional, juga direkrut menjadi anggota Polri. Nah, kita juga tentu berharap kalau dari situ supaya jadi motivasi adik-adik, meskipun tidak 100% akan seperti itu juga, tapi jalur karir sebagai atlet sekarang saya rasa lebih terbuka dibanding dulu. Kalau dari sisi manajemen IPSI, atlet-atlet yang sudah berprestasi di nasional itu kita akan coba terus pantau supaya peak-peaknya performance-nya atlet itu kan naik turun ya, naik turun. Kita harus bisa pantau, jadi kita pantau terus kapan harus berlatih terus, untuk kita coba mencarikan informasi kompetisinya. Kita juga terus berkolaborasi, bersinergi dengan KONI dan Dispora, karena kalau IPSI kan izin Mbak, kita nih juga harus punya, kan kita bagian dari KONI kalau untuk yang kategori dewasa, bagian dari kemitraan dengan Dispora, dengan Pemda, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kita jalin kemitraan terus supaya atlet kita yang ke nasional ini tetap terus berprestasi untuk daerah. Nah, adapun tadi menambahkan juga dari Pak Ketua, itu memang mungkin ranah kebijakannya pimpinan bagaimana memperhatikan atlet itu. Namun kalau disandingkan dengan saat itu saya aktif atlet mungkin sudah sangat lama, itu jalur karirnya insya Allah kalau saya lihat sekarang terbuka lebih lebar. Terbuka lebih lebar. Jadi dimanapun, apakah nanti di instansi pemerintah ataupun di TNI Polri ataupun di instansi yang lain, saya rasa perhatian pemerintah juga sekarang sudah sangat baik, sangat baik perhatian pemerintah, sehingga atlet itu asal punya ketekunan yang baik, akhlak yang baik, insya Allah jadi. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya insya Allah jadi gitu. Jadi karirnya juga insya Allah baik gitu.
2: Terus pertanyaan keduanya nih, buat Kak Herlin, gimana Kak Herlin biar kita bisa jadi juara di nasional? Ini dari Kak Zaf Zaf. Kak Herlin, gimana Kak Herlin tanggapannya nih?
7: Tentunya kalau kita ingin juara di nasional, berlatih dengan konsisten, disiplin juga, disiplin waktu, disiplin menjaga pola kesehatan, pola makan juga. Untuk meraih apa yang kita inginkan memang harus berkorban.
2: Terus ada yang nanya juga, apakah pelatih Kak Elin galak? Gimana Kak Elin galak? Gak Kak Elin di pelatih-pelatihnya? Gak apa-apa, jawab jujur aja. Jujur aja, Kak, gak apa-apa kok.
7: Enggak, gak galak.
2: Gak galak. Berarti baik-baik semua ya. Yang pastinya memotivasi ya. Dan disiplinnya pasti sangat tinggi kan ya.
7: Banget.
2: Banget. Dan kalau aku boleh tanya nih, mungkin dari Bang Suroso sendiri, kalau untuk IPSI ini apakah masuk itu boleh umum atau ngambil dari memang yang sudah juara-juara anak-anak pelajar?
3: Oh, kalau atlet ini kita rekrut ini artinya kan kita termasuk yang mau kita laksanakan, sebenarnya ini juga dalam rangka penjaringan. Mm-hmm. Penjaringan atlet-atlet potensi untuk kita apa ya, ramu untuk nanti di 2027 atau 2028. Artinya kita sudah memantau, termasuk Erlin ini kita pantau mulai 2024 ya. Nah, termasuk ini ada apa kegiatan yang kita laksanakan untuk mengawal kegiatan kejurnas di NTB ini, sebenarnya juga kita latihan mandiri murni dari pengurus IPSI Provinsi Kalimantan Utara yang mengawal mereka. Nah, kalau tadi ditanya pelatih galak, tergantung sebenarnya. Tergantung dari atletnya sendiri. Kalau atletnya sendiri itu juga mungkin ogah-ogahan, nggak niat atau apa gitu ya, pasti pelatih dimanapun, apapun latihannya pasti akan memberikan sanksi gitu ya. Minimal sanksinya biasanya push up atau apa gitu.
2: Berarti kalau tetap itu tergantung dari atletnya masing-masing ya, menurut rasa ya. Dan kalau Kak Herlina sendiri menganggap semua itu nggak ada yang galak ya, berarti
7: nggak ada.
2: Dari Kak Kamarul Jamal, gandeng lebih banyak anggota dewan, kita lebih peduli masa depan atlet di tengah efisiensi, semoga sukses kegiatannya. Dan kalau boleh nanya nih, terutama buat Kak Herlina ya, sekarang kan berarti masih pelajar kan ya Kak ya?
7: Iya, pelajar.
2: Nah, membagi waktunya antara latihan ditambahkan sekarang mau ikut yang ke NTB, itu gimana cara membagi waktu latihan, waktu belajar, sekolah, agak terganggu nggak?
7: Awal-awalnya sih masih agak susah untuk membagi waktunya. Hmm. Tapi lama-kelamaan terus berusaha untuk tetap disiplinkan, jadi biar keduanya tetap berjalan dengan baik.

0: selain juga perlu safety karena ini masih usia dini ya, itu juga kita memerlukan perangkat juga aparat pertandingan yang tidak mungkin harus diimbangi secara profesional gitu. Apalagi kalau levelnya ini level provinsi, karena kita melihat perkembangan termasuk yang kita akan laksanakan besok itu kita juga sudah memantau ke daerah-daerah lain, sehingga setiap saat kegiatan yang harus kita benahi, tata evaluasi harus kita evaluasi. Pada prinsipnya, weh, kalau ada yang menantang, apalagi langsung mendanai gitu, weh, langsung kita tangkap ya Mas Dani, Mas Dani. Ya.
1: Kalau ada sponsor langsung ya Pak ya.
0: Kita yang mengeksekusi lah. Gitu.
1: Nah, ini juga ada lagi deh Pak, Bang, ke pertanyaan dari Syamsul Anwar, EU5MQ. Kenapa juara provinsi harus diseleksi lagi antara juara 1 dan urutan 2 untuk mewakili Kaltara di tingkat nasional?
0: Nah, kalau ini mungkin teman-teman harus juga bisa kita walaupun dia sudah juara 1 atau juara 2 begitu, kita harus melihat perkembangannya, termasuk si Helin ini kan mulai kita pantau mulai 2024. Itu pun juga kita adakan semacam
2: tes fisiknya.
0: Karena kalau zaman saya dulu itu VO2-nya itu minimal 49 sampai 50 itu pasti juara. Nah, sekarang enggak lagi. Itu lebih lagi gitu. Nah, itu dari pantauan fisik itu, belum lagi pantauan fisik-fisik yang lainnya. Itu. Mungkin Mas Dani bisa nambahkan itu.
2: Oh iya. Rasanya ini nanti yang lebih tepat sebenarnya Binpres yang jawab, Pak. Hanya saja kalau sepengetahuan kami itu, kita ingin mengirimkan atlet ke nasional, tentunya harus atlet yang terbaik di Kaltara. Itu dulu yang pertama. Atlet terbaik di Kaltara itu sebenarnya kalau bisa dibilang indikatornya itu tentu pertandingan masuk, fisik juga harus masuk. Bahkan di daerah lain sebenarnya jangankan fisik, tes fisik, postur diperhatikan.
1: Tinggi.
2: Ya, jadi kalau kemarin pas saat menemani Herlin ke Jakarta waktu itu, kita lihat SMP SMA Jakarta yang tergabung di PPLT daerahnya, itu misalkan yang kelas berat, anggaplah berat yang 50 kg, itu tingginya minimal 160. Kan kalau kita hitung kasar, tinggi dan berat itu kan 110 ya, tinggi dikurang 110 itu berat idealnya. Nah, itu di daerah lain bahkan sangat diperhatikan. Jadi mungkin memang harus dilihat ke semua aspek, tidak hanya mungkin dia nomor 1, mungkin dia nomor 2, juara 2 di pertandingan, namun kan dalam pertandingan itu kan terkadang ada yang kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol, sehingga mungkin apakah mungkin kurang fit si yang sebenarnya atlet yang kuat fisiknya ini mungkin kurang fit sehingga di final dia kalah. Sementara sebenarnya kalau dari tes pengukuran yang itu secara sport science sudah teruji, itu kita harus juga terbuka bahwa ada indikator lain selain pertandingan untuk mengirim atlet terbaik ini gitu. Mungkin di masa lalu otomatis nih, dianggap otomatis ketika juara Popda langsung dikirim ke Popnas. Tapi juga kita perlu lihat sebenarnya histori yang lain itu, indikator yang lain itu sebenarnya juga diperhatikan. Oke, dia juara 1 di Popda, tapi bagaimana tes fisiknya? Kalau dia juara 1 juga, ya kenapa tidak dia yang dikirim? Tapi kalau ternyata dari tes fisik, terus tes postur, kesehat, pokoknya semua tes fisik, saya lupa istilahnya, tes antropometri atau apa gitu, itu memang salah satu jadi indikator yang harus kita perhatikan. Ini ranahnya Coach Doni sebagai Binpres provinsi yang sangat paham menjawab ini, cuma itu yang memang harus kita perhatikan. Simpulannya adalah juara di suatu kompetisi itu salah satu indikator, bukan indikator utama untuk dikirim ke jenjang berikutnya. Salah satu indikator, nanti ada indikator tes fisik lain. Kan bisa jadi ya, mohon maaf kalau bahasa simpelnya, mungkin ada yang juara ya memang kondisi saat itu dia lagi on fire, tapi mungkin fisiknya masih perlu ditingkat.

0: kan, tapi kita terbuka, kita terbuka atas masukan itu. Cuman perlu kita ingatkan kembali bahwa itu adalah salah satu indikator dari banyak indikator yang harus kita penuhi untuk mengirim atlet terbaik. Karena Kaltara kan jauh ya. Iya. Kalau mau ke pusat, ke nasional juga jarak juga kita perhatikan, dengan dana yang tidak banyak. Indikator itu harus kita penuhi supaya ya kita tidak mengirimkan sembarang atlet. Nah, begitulah mungkin kira-kiranya.
1: Jadi semua itu tetap ada lagi lah ya Mas ya untuk seleksinya, karena memang dari sananya ya Mas ya.
0: Saya kira itu semua, hampir semua daerah, ya, hampir semua IPSI di provinsi lain juga menerapkan itu, bahwa mungkin juara pertama tidak langsung otomatis, tapi menjadi indikator penting dia juara.
1: Ya.
0: Karena di Pelada Mandiri pun seperti itu, Mbak. Di Pelada Mandiri itu ketika mungkin Melap Herlin kan masuk Pelada Mandiri ya. Dia diberikan kesempatan ikut ke NTB nih. Ketika gagal meraih medali, kita degradasi. Digantikan oleh yang tadi mungkin yang di tes-tes yang lain itu di nomor 2 setelah Herlin, mungkin ada si A, dia secara fisik di bawahnya Herlin sedikit, tapi Herlin kira kasih kesempatan untuk ke Jurnas, tidak bisa meraih medali, ya mohon maaf Herlin, kita kembalikan dulu ke kota atau ke kabupaten kota yang ini dipromosikan naik masukkan di Pelada Mandiri. Itu memang saya kira hampir semua daerah juga sama.
1: Prosesnya panjang ya.
0: Panjang.
1: Panjang banget.
0: Panjang sekali.
1: Jadi teman-teman mungkin terutama yang memang memiliki bakat harus mempersiapkan diri lebih awal ya. Ya Bang ya. Kalau misalkan emang mau ikut ini terus apa ini, mau ikut kejuaraan dan lainnya. Apalagi kalau sampai bisa ke juara nasional. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, ini juga waktunya gak terasa nih, udah hampir mepet. Aku mau nanya sama Kak Herlin deh. Tips motivasi terbesar dari Kak Herlin sendiri buat teman-teman pelajar di Kaltara yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan ini tuh apa, Kak?
2: Motivasi saya untuk pelajar-pelajar di Provinsi Kalimantan Utara, tetap semangat, jangan mudah menyerah, karena hasil yang baik selalu datang dengan proses kita yang konsisten.
1: Berarti kalau dari Kak Herlin sendiri itu. Nah, kalau misalkan dari Bang Suroso dan juga Mas Dani, mungkin satu-satu lah ya. Sekalian deh closing statement deh. Harapan sama atau ajakan singkat lah untuk teman-teman kita, terutama pelajar-pelajar di Kaltara ini.
3: Kalau saya dari apa ya, dari mulai kita menggeluti pencak silat ini, pengalaman saya dari tahun 94 sampai saat ini, itu memang banyak sekali perubahan dan perkembangannya, apalagi ditambah kaitannya dengan ketentuan peraturan yang berubah-ubah. Nah, saat ini kita harus bangga, kalau dulu kan namanya pencak silat itu dilihat kayaknya kampungan begitu ya, padahal enggak. Justru saat ini pencak silat itu budaya kita, kalau enggak kita siapa yang melestarikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan hasil Munas kemarin itu harapannya pencak silat nanti akan masuk di program kurikulum sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak hanya jadi ekstra kurikuler, tetapi ini menjadi pelajaran pokok di sekolah. Nah, tinggal nanti kita kalau tidak siap, ya, nanti ajang pertandingan antar sekolah itu tentunya malah lebih panas lagi gitu.
1: Kalau dari Mas Dani sendiri?
0: Apa tadi ya?
1: Closing statement-nya. Yang ya biar semangat nih pelajar-pelajar kita di Kaltara ini, teman-teman pelajar kita.
0: Mungkin satu clue menarik yang hasil dari Munas kemarin ya, izin Pak Ketua. Bahwa pencak silat baik di IPSI maupun di Persilat sebagai induk olahraga internasional itu sedang berupaya untuk go to Olympic. Jadi artinya silat ini sudah sangat didorong untuk semakin modern, semakin transparan, dan menjauhkan dari stigma-stigma yang kurang baik. Dengan adanya Go to Olympic itu, peluang karir sebagai atlet juga semakin terbuka, ya kan? Karena jenjangnya sudah paling tinggi nih kalau Olimpiade. Nah, itu kalau dari clue di secara internasional itu sudah terus didorong untuk Go to Olympic. Banyak, tentu banyak syarat-syaratnya, banyak ini. Tapi tadi saat persiapan TM tadi, saya lihat semangatnya atlet ini, insya Allah masa depan Kaltara cerah. Karena antusiasmenya tinggi dan semangatnya luar biasa. Terus untuk yang adik-adik yang masih sekolah, bangun dari SD, SMP, SMA, jenjang usia dini, praremaja, remaja, nanti, bahwa sebenarnya silat itu tidak hanya untuk prestasi, tetapi untuk membina karakter itu juga sangat penting. Akhlak, etika itu sangat penting. Kalau berkaca pada diri saya dulu, yang lebih maju daripada saya, yang lebih berhasil adalah teman-teman saya yang akhlaknya lebih baik daripada saya. Jadi dia lebih rajin latihan, dia lebih baik perilakunya, dia lebih kepada gurunya juga lebih ini. Jadi etika, karakter itu juga dibentuk. Jadi kalaupun nanti suatu ketika belum berhasil secara prestasi, tapi saya yakin dan percaya bahwa pembinaan karakter dan etika melalui silat itu sangat, hasilnya sangat baik. Jadi akan sangat berguna untuk segala aspek nanti, mau di pekerjaannya coba berguna, mau di keluarganya, mau di masyarakat, itu sangat berguna sekali.
1: Terima kasih banyak buat Bang Suroso yang sudah hadir, Kak Herlina, juga Kak Dani, terima kasih banyak. Sukses terus untuk IPSI Kaltara, dan semoga kejuaraan pencaksilatnya yang tahun 2026 ini, pencaksilat pelajar ini, sukses terlaksana. Dan amin. Juga buat Kak Herlina, semoga lancar jaya nanti untuk pertandingan KNTB-nya. Ya, oke, teman Pro 2, terima kasih banyak. Mungkin Bapak mau menambahkan?
3: Ya, minta dukungannya Mbak Dini, ini dikawal gitu.
1: Boleh.
3: Dan minta doanya supaya sukses gitu. Amin. Karena pencak silat budaya kita, pencak silat milik kita, milik Indonesia.
1: Ada lagi? Mungkin Kak Dani mau menambahkan lagi? Boleh nih Kak. Apa nih Kak?
0: Tadi Pak Ketua menyampaikan pencak silat budaya bangsa.
1: Iya.
0: Pencak silat milik kita, milik Indonesia. Tambahan titipan dari Munas, pencak silat go to Olympic.
1: Wih, amin. Pencak silat go to Olympic. Oke, terima kasih banyak Pak Suroso, Mas Dani, juga Kak Herlina sudah mampir di Sore Ceria pada hari ini. Semoga gak bosan-bosan ya Kak Herlina ya. Dan kita doakan semuanya teman Pro 2, semoga Kak Herlina nanti bisa juga go to Olympic. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore dan teman Pro 2. Sekian untuk Sore Ceria pada hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pre2 FM, teman-teman baik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Pre2. Kira Kartini comeback lagi dan aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan atau merayakan Hari Raya Idul Adha teman Pre2. So, semoga lebaran tahun ini benar-benar berkah banget. Dan Kartini bakal nemenin kamu ya sampai di jam 12 malam dengan lagu hits yang gak pernah ketinggalan. Kita ada next song ke lagunya Ashanti, 235 I Want You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Film Semua Akan Baik-Baik Saja, teman Produe ya, garapan dari sutradara Baim Wong yang dibintangi oleh Reza Rahadian, Happy Salma, Christine Hakim, dan Raihanun, itu berhasil banget menarik lebih dari 1 juta penonton ya, teman Produe, dalam waktu 14 hari. Wow, ini luar biasa banget, teman Produe, karena cuma penonton film yang ditayangkan di bioskop ya, yang mulai ditayangkan di 13 Mei, itu tercatat 1 juta lebih penonton pada hari ke-14 penayangan. Dan semoga aja menjadi manfaat untuk keluarga di rumah ya, teman Produe, karena ini bertemakan keluarga. Dan yang pasnya juga cerita film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja itu berpusat pada 3 bersaudara, teman Produe, yang harus meruntuhkan ego mereka setelah kematian mendadak seorang saudara memaksa mereka tinggal di bawah satu atap. So ini bakalan menguras emosional banget, teman Produe ya. Karena film ini mengingatkan kita di mana peran penting keluarga dan rumah bagi anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah. Sembari berhari Idul Adha, penyuka film bisa memanfaatkan program promosi ya, beli satu gratis satu nih, teman Produe, dalam pembelian tiket film Semua Akan Baik-Baik Saja melalui aplikasi Tix ID ya, dari tanggal 26 sampai 28 Mei. Yes, hari ini terakhir, teman Produe. Pokoknya jangan sampai kelewatan sih, karena ini film bakalan pecah banget. Dan sebelum menyutradarai Semua Akan Baik-Baik Saja, Baim Wong juga sudah menggarap film lainnya, teman Produe, seperti Lembayung dan juga Sukma ya, yang dimana teman Produe jumlah penontonnya itu juga melampaui 1 juta penonton. Keren banget ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Pre2 FM, teman-teman, welcome teman Pre2. Film fiksi ilmiah ya, yang terbaru yaitu Disclosure Day, garapan dari sutradara Steven Spielberg menuai pujian nih setelah diputar perdana untuk pers menjelang penayangan film di bioskop di 12 Juni nantinya. Dan film bertema UFO ini, teman Pre2, ya antara lain dipuji sebagai karya terbaik Spielberg dalam 2 dekade terakhir. Karena peran aktris Emily Blunt yang dinilai menonjol banget ya dalam film ini juga mendapat pujian banget nih dari wartawan film. Reporter hiburan senior Gizmodo, Carmen Luzier, menyebut kalau Disclosure Day tentunya sebagai film penuh ketegangan, teman Pre2, yang memadukan kisah pengejaran, romansa, dan misteri dalam bungkus keajaiban fiksi ilmiah. Dan di mana pemimpin redaksi Collider, Stephen Wayne Rope, ya, itu menyebut kalau film ini juga sebagai karya yang luar biasa Spielberg, dan menilai penampilan Emily Blunt dalam film ini juga benar-benar luar biasa, epic banget, teman Pre2. So, reporter film Bill Bria menyoroti sinematografi yang memukau banget, teman Pre2. Naskah karya David Cope yang seperti paduan The X-Files ya dengan Alkitab serta musik terbaik karya garapan John Williams dalam film tersebut. Dan yes, untuk reporter Rotten Tomatoes, Tessa Smith juga menyebutkan kalau film Disclosure Day itu sebagai film yang istimewa dan juga fenomenal banget, teman Pre2.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kita comeback lagi di cerita bareng Temu Berdua ya. Aduh jujur li udah lama banget sih kayaknya aku enggak bawain cerita bareng Temu Berdua deh. Dan sekarang aku udah kangen banget dan kembali lagi nemenin kamu ya Temu Berdua. So, thank you banget udah join live kita juga. Karena tapi sorry banget juga nih ya Temu Berdua karena baru bisa live di jam segini. Dan sebelum aku mau mulai live-nya, aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kamu yang merayakan Temu Berdua. Dan tetap semangat ya. Dan kamu boleh spill lebaran dulu dengan sekarang itu apa perbedaannya nih kalau versi kamu Temu Berdua. Kalau aku sih ya kayaknya emang benar-benar jujurly berasa banget ya. Kalau dulu tuh rame. Dulu itu kalau lebaran Idul Adha pastinya pemotongan sapi kurban kayaknya udah menjadi tontonan wajib ya setiap Idul Adha. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget Temu Berdua. Nah kalau versi kamu tuh apa nih Temu Berdua? Yang pasti tetap semangat dan jangan lupa spill ya keseruan kamu di lebaran Idul Adha hari ini atau tahun ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita masih dicerita bareng Produe. So, biasanya setiap tahun Lebaran itu pasti berbeda-beda ya suasananya teman Produe. Ada yang seru ya, terus ada yang sedih juga karena harus mengorbankan sapi yang udah lama banget dipiara atau kambingnya udah lama banget dirawat gitu teman Produe. Terus entah kamu yang Lebaran tahun ini tuh lagi ngerantau, lagi jauh dari keluarga teman Produe, atau mungkin banyak hal ya yang ngebuat kamu tuh Lebaran tahun ini berasa beda banget. Tapi ya semoga Lebaran tahun ini itu bisa membawa keberkahan juga ya buat kita semua teman Produe. So kalau versi kamu nih, Lebaran Idul Adha dulu versus sekarang nih kayak gimana nih teman Produe ya? Apakah senang sih, kita berharapnya senang terus ya, tidak ada kesedihan. Dan ya semoga the next tahun depan bisa memberikan rasa atau suasana yang lebih ceria lagi teman Produe.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Yeay, Tom Pre 2, kita masih dicerita bareng Tom Pre 2. Kayaknya bakalan semangat banget ya kalau misalnya lebaran tuh ngumpul bareng keluarga, ya Tom Pre 2. Terus menikmati masakan yang udah menjadi tradisi kamu setiap tahunnya, apalagi setiap lebaran Idul Adhanya gitu Tom Pre 2. Jujur li pasti setiap momen itu ada yang dikangenin ya, apalagi versi dulu dengan sekarang itu kan pastinya ada perbedaan ya Tom Pre 2. Dan ya semoga lebaran tahun ini buat kamu yang jauh dari keluarga bisa segera kembali lagi ya untuk menikmati sebuah momen yang sangat luar biasa banget Tom Pre 2. Karena ya kalau misalnya lebaran Idul Adha kita bisa saling memaafkan ya, tapi kalau misalnya lebaran Idul Fitri, tapi kalau lebaran Idul Adha Tom Pre 2 kayaknya kita harus berkorban sih Tom Pre 2. Tetap semangat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Capek banget nih.
5: Kamu capek, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi nggak ada yang ngajakin. Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Ya, teman Pre2, sudah berakhirlah cerita bareng teman Pre2 malam ini. Thank you banget buat kamu yang udah tetap stay tune nemenin aku. Setelah ini bakal ada cerita penutup hari ya, yang kira-kira kita bakal cerita apa teman Pre2, ditunggu aja. So, jangan kemana-mana karena Kartini masih nemenin kamu sampai di jam 12 malam.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pre2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, cerita penutup malam hari ini, dimana malam ini mungkin tidak semua orang benar-benar baik-baik saja. Ada yang tertawa sepanjang hari, padahal hatinya lagi capek banget ya teman Pradua. Dan ada yang terlihat kuat di depan banyak orang, tapi diam-diam lagi berusaha menahan semuanya sendirian. Ya, kadang kita terlalu sibuk sih membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Sampai kita lupa kalau setiap orang itu juga punya perjuangannya masing-masing. Ada yang lagi berjuang buat keluarga, buat masa depan, buat sekolah, pekerjaan, mimpi, bahkan buat sekedar bertahan melewati hari ini pun, semua punya porsinya masing-masing untuk memperdua. Dan ya, lucunya lagi banyak perjuangan itu gak pernah benar-benar terlihat.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Yes, Mompre 2, kita masih dicerita bareng teman Mompre 2. Terkadang kita tuh lupa kalau hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Tapi karena kenyataannya setiap orang memang sedang membawa beban yang berbeda-beda ya, teman Mompre 2. Ada yang sedang berjuang membahagiakan orang tua, ada yang lagi berusaha kuat demi keluarga, terus ada juga yang setiap hari itu terlihat ceria padahal diam-diam sedang kehilangan arah. Dan ada juga loh yang saat ini cuma berusaha supaya besok masih punya semangat untuk bangun lagi. So, kita sering melihat hidup orang lain dari bagian terbaiknya saja. Dari senyumnya, pencapaiannya, postingannya bahkan, atau cara mereka terlihat baik-baik saja. Padahal di balik itu semua, bisa jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu, yang dimana mereka juga sedang lawan sendirian teman berdua. Karena tidak semua perjuangan itu diumbar, dan tidak semua kesedihan itu bakal diceritakan, dan tidak semua orang yang nyaman untuk berkata, aku lagi gak baik-baik saja. Ya, kita gak tahu ya isi dan perasaan orang itu seperti apa, teman berdua. Makanya kadang orang yang paling sering menghibur justru yang paling jarang banget didengarkan. Orang yang selalu bilang tenang aja justru sering memendam semuanya sendirian loh. Dan orang yang terlihat paling kuat belum tentu benar-benar sekuat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hidup itu memang aneh ya, terkadang tuh nomor dua ada hari dimana kita semangat banget nih mengejar mimpi. Tapi ada juga hari dimana bangun dari tempat tidur aja rasanya berat banget. So, ada juga nih terkadang waktu kita ketika merasa sangat dihargai, lalu tiba-tiba merasa sendirian di tengah ramai. Dan itu manusiawi loh. Kita gak harus selalu terlihat kuat sih teman berdua. Gak harus selalu sempurna dan gak harus selalu punya jawaban untuk semua hal. Kadang bertahan sampai hari ini aja tuh udah hebat banget. Mungkin hari ini kamu capek ya karena terlalu banyak pikiran. Ada perkataan seseorang yang masih nyangkut di kepala kamu. Dan mungkin ada harapan lagi gak sesuai kenyataan. Atau kamu sedang ada di fase hidup yang membuat semuanya terasa membingungkan. Kalau iya, semoga kamu tahu satu hal. Kamu gak sendirian teman berdua. Di luar sana banyak banget orang yang juga sedang berusaha menyembunyikan lelahnya sambil tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Banyak orang yang sedang mencoba tetap tersenyum meski hatinya lagi berisik banget teman berdua. So, yang pastinya menjadi dewasa bukan tentang siapa yang paling kuat ya, tapi tentang siapa yang tetap berjalan walau sering merasa lelah.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Jadi malam ini teman berdua, sebelum hari benar-benar selesai, coba diucapkan terima kasih untuk diri kamu sendiri. Terima kasih ya karena masih bertahan. Terima kasih karena masih mencoba. Dan terima kasih karena tidak menyerah meski berkali-kali merasa lelah. Dan kalau besok pun ternyata masih berat, jalani pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru menjadi sempurna. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling hebat terlihat di depan orang lain, tapi tentang siapa yang tetap mau melanjutkan langkahnya walau diam-diam sedang berjuang. Sebab kita semua pastinya punya porsinya masing-masing, dan kita semua juga sedang berjuang dengan cara kita masing-masing.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Yes, teman Pre2 sudah hampir mau di jam 12, sudah waktunya Kartini harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman Pre2 udah nemenin aku di Jaga Malam malam ini. So, selamat beristirahat dan mohon maaf lahir dan batin teman Pre2. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Teman Pradua dimanapun berada dengan Tenggara Irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Radio E, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Radio E, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Bersama ada yang punya pria yang dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar dunia, jiwa, dan raga? Akhirnya kita ketemu lagi di frekuensi yang sama. Tepat di hari ini Jumat 29 Mei 2026, tanggal tua, ada yang menyapa kamu di pagi hari. Teman Pro 2, aku pengen ucapin selamat datang buat kamu yang baru bangun pagi hari ini. Selamat datang di hari yang baru. Pastinya banyak banget harapan baru dan segala plan baru yang pengen kamu laksanakan, kamu hadapi dan wujudkan di hari ini ya teman Pro 2. Dan yang siap menyapa kamu dan juga nyemangatin kamu sampai jam 10 pagi nanti. So pasti dengan deretan segmen epic di pagi hari ini. Anyway, lagu Tumbuh by Yotare barusan menjadi pembuka untuk perjumpaan kita pagi hari ini, sebagai reminder buat teman Pro 2 untuk teruslah hidup ya, untuk terus tumbuh teman Pro 2. Apa yang terjadi kemarin biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan di hari ini untuk kebaikan di masa yang akan datang. Anyway, selain Dayang, so pasti bakal ada deretan lagu lainnya yang siap untuk menyapa kamu supaya pagi hari kamu makin happy teman Pro 2. Sebari juga menemani teman Pro 2 yang lagi prepare sebelum melanjutkan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Kamu bakal dengerin suaranya Ames dengan tajuk Senyumlah, and satu jam ke depan kamu juga bakalin Just Music. Dayang juga bakal menyapa kamu kembali di jam 6 pagi di Info Pro 2 FM. So don't get away, station only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.go.id, informasi pertama untuk mencegah ekosistem kawasan hutan lindung, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kota Tarakan melakukan pemasangan pelang informasi batas-batas kawasan hutan lindung. Kepala UPTD KPH Tarakan Martinus Parewang mengungkapkan, pemasangan pelang informasi merupakan prioritas utamanya yang berdekatan dengan pemukiman warga. FYI, ada 5 pelang informasi yang dipasang sekitar kawasan hutan lindung Tarakan, terutama yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dengan adanya pelang informasi, tentunya menjadi informasi bagi warga untuk tak melakukan aktivitas yang dilarang oleh undang-undang. Informasi selanjutnya, kiper Persib Bandung Teja Paku Alam mencatat 18 nirbobol sepanjang Superliga 2025-2026. Rekor itu melampaui capaian Yu Jaehoon dengan 17 nirbobol. FYI, rekor itu berhasil dipecahkan Teja Paku Alam pada laga terakhir musim melawan Persijap Jepara di Bandung. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol sekaligus mengunci gelar juara Superliga 2025-2026. Informasi terakhir teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, F Forever sukses membawa gelombang nostalgia bagi ribuan penggemar dalam konser F Forever First World Tour yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam, tepatnya Kamis 28 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Jerian, Vanessa Wu, Fik Chu bersama Ashen itu tampil memukau selama kurang lebih 3 jam. Konser dibuka lewat lagu Always Be My Bro yang langsung disambut teriakan histeris para penonton. Teman-teman Pro 2, sepanjang konser F Forever membawakan sekitar 40 lagu, baik dalam format grup maupun solo. Konser ini tak hanya sekedar pertunjukan musik, melainkan perjalanan kembali para penggemar yang mayoritas generasi milenial dan yang lebih senior tersebut untuk kembali sejenak ke masa lalu, seperti bertemu lagi dengan teman masa kecil dan remaja yang selama ini hidup dalam kenangan. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Stay tune, kita lanjut ke next segmen. Masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Spade, selamat pagi teman Produa. Balik lagi bersama dengan di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, asik banget barusan kita disapa sama lagu bahagia versi kita by Abdul and the Coffee Theory. Lagu yang cukup membangkitkan mood baik di pagi hari ini ya, di tengah hujan yang lagi melanda kota Tarakan, teman Produa. Ya sebenarnya kalau hujan gini enak banget ya dengerin lagu-lagu sendu, lagu-lagu easy listening kayak yang sedari tadi menyapa kamu di frekuensi ini. Dan lagu barusan paling gak bisa sedikitnya membangkitkan mood kamu untuk lebih semangat menjalani hari. Karena aku tahu masih banyak teman Produa yang bekerja di hari ini, di tengah anak sekolah yang udah pada libur, ya kan. Anak kuliah juga ada yang libur, ada juga yang masih kuliah sih teman Produa. So, aku harap apapun yang kamu hadapi di hari ini, pagi ini dapat kamu persiapkan dengan baik. That's why aku pengen sharing gimana sih kondisi cuaca hari ini ya, untuk mendukung segala mobilitas teman Produa ya, barangkali segala aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Kita lihat dulu deh sekarang, relate sama kondisi kita di luar jendela, lagi hujan nih Tarakan teman Produa. Prediksi BMKG memang jam segini lagi hujan ya, hujan ringan yang bahkan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat dan disertai kilat dengan petir teman Produa, juga angin kencang ya. Dan ini juga sudah aku dengar sembari di luar, itu ada guntur-guntur manja teman Produa, bahkan kilat tadi aku lihat juga ya. Anyway, suhu udara kita mencapai 26 derajat celcius ya, dengan kelembapan 91%, kecepatan angin 4,7 km per jam dari arah selatan. But you know fun fact-nya teman Produa, menurut prediksi BMKG dari jam 7 pagi nanti bahkan sampai sekitar jam 8 malam, kondisi Tarakan ini bakal cerah, cerah meriah. Cuman entar makin malam ya, sekitar jam 11 malam ke atas bakal kembali hujan. So ini kabar baik ya teman Produa. Tapi yang namanya prediksi, nah aku harap kamu tetap prepare deh jas hujan, payung, jaket teman Produa, karena memang Tarakan ini cuacanya susah banget ditebak. So untuk melanjutkan prepare kamu, kita ketik song biar hidup kamu lebih indah lagi di hari ini. Ada Adira dengan tajuk Lebih Indah New Version.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Young and Alive by Bazzy, lagu pop R&B dengan vibes upbeat barusan yang nyemangatin paginya teman Produa nih. Masih bersama Dendis Pada, selamat pagi teman Produa. Duh, suka banget ya sama lagu ini, buat kita jadi kayak nostalgia di zaman-zaman masih berambis-ambisnya, atau mungkin teman Produa masih mengalami hal itu. Aku harap kamu bisa menghargai momen muda ini ya teman Produa. Do whatever you wanna do, yang penting positif-positif aja ya, karena aku pastinya dukung untuk itu sebagai teman terbaik kamu. Dan lagu barusan juga sebagai pengingat sih, supaya kita bisa menghargai momen bareng orang-orang terdekat teman Produa ya. Yang jelas ini lagu juga menyelip makna untuk nyemangatin teman Produa di hari ini. Ya walaupun ini lagi hujan nih Tarakan, enak kembali untuk tidur sebenarnya ya. Buat teman Produa yang barangkali sebenarnya baru bangun tidur, duh ini kayaknya badan nempel banget di kasur ya, pengen kembali masuk selimut, pengen kembali tutup jendela, matiin lampu kamar gitu. Enak banget bawaannya memang. Buat kamu yang lagi libur ya, anak sekolah kan lagi pada libur tuh, mungkin cucok tuh teman Produa masih bersantir ya. Tapi sebagian teman Produa ada juga yang lagi prepare karena ternyata hari ini masih hari kerja ya, atau mungkin masih ada kuliah gitu. So untuk itu aku nyemangatin kamu, semoga lagu barusan bisa membangkitkan jiwa muda kamu, semangat muda kamu untuk melanjutkan hari teman Produa. Untuk itu jangan mau kalah yuk sama dinginnya hari, kita pemanasan pagi dulu sambil buka jendela ya, sembari mendengarkan dan mencium bau hujan teman Produa. Enak banget pagi-pagi ini ya, olahraga yang santuy, minum air putih dulu yang cukup pagi hari ini, jangan lupa afirmasi positif untuk diri sendiri supaya makin positive vibes lagi. Next song, siap-siap ada Avril Lavigne, lagu positive vibes yang bertajuk Pelangi Seusai Hujan. Happy listening.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Baby I by Ariana Grande. Bersama permainan apa teman Pro 2. Masih bersama ada yang dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, ini hujannya memang makin menjadi-jadi ya teman Pro 2. Di luar jendela aku adem banget sih memang. Sebagian orang mungkin mengharap bisa melihat sinar matahari pagi hari ini, tapi ternyata alam itu menghadirkan hujan teman Pro 2. Di sisi lain, ternyata hujan ini buat kita lebih calm down, tahu enggak? I know maybe kamu udah berusaha keras ya sedari hari Senin kemarin ya. Banyak mungkin hal yang membuat kamu hektik, membuat kamu sibuk sekali teman Pro 2. Mungkin hari Jumat ini cuma pengen bilang, yuk kita calm down. Santuy, nikmati dulu hidup ini teman Pro 2. Mumpung masih pagi ya kan, jalani semuanya jangan tergesa-gesa ya, kecuali kamu yang kebangunnya itu udah mepet-mepet sama waktu kamu untuk bekerja. Buat kamu khususnya yang masih bekerja di hari ini, ya itu lain cerita ya teman Pro 2. Untuk itu aku cuma bisa nyemangatin dan hati-hati di jalan karena ini lagi hujan ya. Tapi sebagian teman Pro 2 juga ada yang lagi nikmati libur. Anak sekolah pada libur sekolah ya kan, yang kuliah masih kuliah sih, tapi sebagian ada juga yang udah pada libur nggak sih teman Pro 2. Ya untuk itu aku pengen kasih tahu kamu, buat yang libur nikmati pagi hari ini dengan lebih kalem. Kita slow down aja sambil ngopi ngeteh, tapi jangan lupa minum air putih yang cukup dulu ya teman Pro 2. Jangan bangun tidur langsung kopi langsung teh, kaget tuh lambung kamu ya, nggak, itu kurang baik teman Pro 2. Sambil baca novel, baca buku, lagi malas baca, dengerin aja podcast, atau journaling, afirmasi positif, tonton film yang kamu suka, whatever you wanna do. Dan buat kamu yang segera pergi ke tempat kerjanya, aku harap kamu bisa prepare dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Siapin breakfast ya yang sehat teman Pro 2, jangan tinggi gula, aku lebih saranin yang tinggi protein aja, yang sosot kayak telur ceplok ya. Kalau masih ada daging sisa kemarin boleh tuh, cuman kadang daging terlalu berat di perut ya. So teman Pro 2, untuk menemani kamu menjalani pagi hari ini lagi sembari diiringi rintik hujan kota Tarakannya memang semakin lebat ya, kita dengerin backsound dengan Alexander featuring Cory Wong, On My Mind. Enjoy.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Bukti kan, Boy Tirandini featuring Fidi Aldiano. Lagu yang pengen kamu untuk buktikan, teman Broadway. Jangan cuma ngomong kalau cinta itu ya. Di samping itu aku juga pengen memberikan reminder, buktikan tentang hidup kamu, teman Broadway. Kalau kita sampingkan lagi tentang cinta dari lagu tadi ya, sebenarnya lagu ini tuh juga kayak nyemangatin kita buat, yuk teman Broadway, kita buktikan kalau misalnya kita punya mimpi. Atau setiap hari kita selalu bilang, aku mau ini, aku pengen jadi itu. Yuk kita buktikan mulai hari ini, teman Pro 2 ya. Satu langkah untuk menentukan masa depan kita, semuanya ada di tangan kamu. Semangat itu juga nih yang dituangkan oleh tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang fun fact-nya melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Keren Farhan. Jadi Alwi ini kan pengen buktiin kalau dia bisa juara satu, teman Pro 2 ya, sebagai salah satu wakil Indonesia, yang mana kita tahu memang semua yang ikut kompetisi ini pastinya pengen meraih juara satu. Dan Alwi Farhan udah beberapa langkah untuk menggapai ini, teman Pro 2. Anyway, Alwi ini berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor satu dunia loh, yaitu Shi Yuki dalam rubber game. Makanya ini gokil banget sih, yang mana pertandingannya berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium, tepatnya kemarin, teman Pro 2. Menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Ya, meskipun senang banget ya bisa ngalahin Shi Yuki dari Tiongkok, Alwi tetap berusaha fokus nih di turnamen ini, teman Pro 2. Dan perjalanan di turnamen Rival Super 750 ini menurutnya juga masih panjang ya, teman Pro 2. So kita nantikan aja ya, teman Pro 2, karena next pastinya Alwi juga bakal melawan wakil-wakil dari negara lainnya yang juga tangguh. So good job Alwi. Kita nantikan kabar baik dari wakil Indonesia lainnya.

0: tidak ada terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.
1: Memang ini sulit ya. Jadi kita di sini bukan mengeluh, pengusaha memang keadaan kurang baik.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM dengan pekerja di Kalimantan Utara terjalin dengan baik sehingga kasus-kasus yang berkembang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi merapat bersama Daya Mas di frekuensi yang sama. Teman Pro 2 gak mau kalah sama tunggal putra Indonesia Alwi Farhan yang melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Nih, ganda putra Indonesia Fajar Alvin dengan Muhammad Syawil Fikri juga nyusul dong. So, mereka itu ngalahin wakil Denmark Daniel Lundqvist dengan Mads Vedersgaard secara straight set di Singapore Indoor Stadium kemarin, teman Pro 2. Mereka menang dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menitan. Anyway, berdasarkan statistik info dari RRI.co.id, mereka ini mampu secara konsisten loh menjadi dominasi di lapangan. Pada tahu nggak pasangan Daniel Lundqvist sama Mads Vedersgaard itu tuh juara Malaysia Masters 2026 nomor ganda putra. Ya, tapi meskipun begitu ya, wakil Indonesia kita ini berusaha untuk tetap kalem dan gak tergesa-gesa waktu bermain, teman Pro 2. And see, ila hasilnya bisa mereka taklukkan. So next, Fajar Alfian dengan Muhammad Syabil Fikri bakal berhadapan dengan wakil Malaysia Gozefi dan Nur Izzuddin, yang mana menurut Fajar, pasangan Malaysia ini merupakan pemain berpengalaman yang jarang melakukan kesalahan sendiri sih. So pasti jadi lawan yang tangguh juga buat mereka dua ya. So kita doakan yang terbaik teman Pro 2 dan kita nantikan kabar baiknya.

0: Kafka.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pade, selamat pagi teman berdua. Kembali lagi merapat bersama Deyang di frekuensi yang sama dengan semangat pagi yang semoga enggak luntur walaupun pagi ini hujan ya teman berdua. Anyway, biar masih terjaga semangat kamu, nih ada kabar dari pembalap Gracie Racing, Alex Marquez, yang memang buat kita agak sedih sih dipastikan absen ya di sesi MotoGP Italia di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Tapi teman berdua, sang kakak Marc Marquez bersiap kembali turun nih ke lintasan setelah pulih dari cedera. Jadi ini sebenarnya kabar sedih sekaligus juga kabar membahagiakan ya. Anyway, Gracie Racing udah menunjuk Michael Pirro sebagai pengganti Alex Marquez di Mugello. Pembalap penguji Ducati itu bakal mendampingi Fermin Aldeguer sepanjang akhir pekan balapan yang berlangsung mulai hari ini sampai 31 Mei mendatang teman Pro 2. Anyway, ini diumumkan oleh Gracie Racing melalui akun sosial media mereka ya. Pada Selasa 26 Mei lalu, teman Pro 2, di mana juga bagi Pirro balapan ini menjadi penampilan keduanya musim ini bareng motor Ducati. Ia juga kembali membalap di Mugello setelah terakhir tampil itu di musim 2023 teman Pro 2. Di sisi lain, Alex Marquez itu masih menjalani masa pemulihan cedera di rumahnya. Makanya kali ini tuh absen. Cedera itu didapat setelah kecelakaan besar ya di Grand Prix Catalunya pekan lalu teman Pro 2. Yang mana akibat insiden itu, Alex dipastikan melewatkan seri Mugello dan juga Balaton Park di Hungaria minggu depan. Run up MotoGP musim lalu ini mengalami patah tulang selangka kanan dan cedera tulang belakang C7 teman Pro 2. Dan tim medis sebelumnya juga udah melakukan operasi untuk menstabilkan cedera tulang selangka Alex. Proses pemulihan sekarang terus dijalani juga sebelum kembali ke lintasan balap. Kita doakan yang terbaik ya buat Alex teman Pro 2, semoga lekas sembuh. Dan Marc Marquez yang akhirnya udah kembali tampil di MotoGP kali ini, kita nantikan ya gebrakan selanjutnya. Fighting!

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Blue Eyes by Ed Parker bersama Amber menyapa teman Pro 2. Masih bersama dengan yang di spot ya. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, ini lagu tentang jatuh cinta teman Pro 2 dengan seseorang yang bermata biru. Boy kamu lagi fall in love, itu memang rasanya ketemu sosok orang itu kayak mendapatkan sebuah penghargaan gitu ya teman Pro 2. Anyway, ngomongin tentang penghargaan, kamu tahu musim 2025-2026 La Liga Esports resmi berakhir ya di akhir pekan lalu, di mana beberapa penghargaan individu juga sudah diumumkan penyelenggara kompetisi teman Pro 2. Nah, salah satunya ada nama dari penyerang Real Madrid Kylian Mbappe, yang mana pastinya kamu udah gak asing banget ya dengar nama yang satu ini, karena fun fact-nya beliau kita ini kembali

19 pertandingan pertama bareng Real Madrid. Nah, di paruh kedua musim Mbappe itu sempat mengalami gangguan cedera cukup serius nih. Tapi gokilnya dia tetap mampu menambah 7 gol sampai akhir kompetisi dong. So well, keberhasilan itu membuat Mbappe mencetak sejarah baru bareng kompetisi kasta tertinggi Spanyol ya. Dan dia menjadi pemain pertama sejak Mario Kempes memenangkan PCC dalam 2 musim debut teman Pro 2. Gokil banget nih Mbappe. Wah, kayaknya tahun ini juga menjadi tahunnya Mbappe ya. But kita doakan semoga cederanya juga bisa segera pulih ya teman Pro 2. Dan semangat ini semoga juga bisa sampai ke kamu yang lagi menjalani hari ini. Semangat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM teman terbaik kamu. Welcome back to Spada bersama Dayang. Aku pengen nyemangatin teman Produa yang lagi join kejuaraan pencak silat antar pelajar se-Kalimantan Utara tahun 2026 nih teman Produa. Yang mana udah resmi bergulir sejak kemarin ya. Tempatnya di SMK Negeri 2 Tarakan. Yang mana ini sebagai pusat koordinasi teknis awal teman Produa. Anyway, buat kamu yang kudet, ajang ini tuh berlangsung secara intensif selama 4 hari penuh ke depannya, terhitung mulai kemarin sampai 31 Mei mendatang teman Produa. Buat kamu yang belum tahu, ajang ini tuh mengusung tema syarat nilai luhur, menjalin silaturahmi, mengukir prestasi, tetap tangguh menjaga budi pekerti untuk menjadi pendekar sejati. Ya, mantul nih temanya. Yang mana dengan tema ini, kejuara ini gak sekedar jadi panggung adu fisik dan teknik di atas gelanggang ya teman Produa, melainkan juga sebagai wadah pembentukan karakter, penguatan mental, dan pemeliharaan tali persaudaraan yang erat di antara para pesilat muda di bumi Benuanta. Ya, buat teman Produa yang lagi mengikuti, stay safe dan juga stay fokus. Semoga bisa menorehkan hasil terbaik and be the winner.